0: Mie instan tuh simple banget ya rasanya. Tapi kok kayak beda banget ya kalau dimakan habis putus cinta.
1: Ya lagian, kamu makannya sambil dengerin lagu galau gitu. Gimana gak makin berbunyi?

0: itu mie kamu.
1: Kalimaya Baskara FM selalu bisa jadi bumbu tambahan buat semua rasa di hidup kamu sebagai muda.
2: Bikin mereka

0: sini aja di Hits Hits Hura.
1: Nyalakan semangatmu barengan Radio Kalimaya Baskara.

0: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus.
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Ayo, siapa nih yang suka main HP sampai lupa waktu? Bilangnya sih cuma sebentar, tahu-tahu udah 3 jam tuh scrollnya. Aku juga sering gitu sih. Ujung-ujungnya malah ngeluh gara-gara mata sama kepalanya jadi sakit. Nah, biar nggak gitu lagi, IFI bakal spill 3 digital detox hack yang bisa banget nih sebaya muda coba. Yang pertama, set screen time. Jadi, HP kamu bakal ngasih alarm kalau kamu tuh udah kelamaan scrollnya. Simple, tapi bikin sadar kalau waktu kamu buat scroll tuh udah habis. Yang kedua, pindahin HP pas lagi fokus. Aku biasanya naruh HP di luar kamar sih. Rasanya beda banget deh. Tiba-tiba bisa selesai aja tuh kerjaannya. Yang ketiga, bisa banget nih pakai aplikasi. Salah satunya Forest. Jadi setiap kali kamu fokus, kamu tuh ceritanya lagi nanam pohon virtual. Kalau kamu gagal, nanti pohonnya mati. Lucu sih, tapi ampuh banget deh bikin semangat biar nggak buka HP. Gimana nih sebaya muda? Berani coba digital detox nggak nih?
2: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Punya anak bul itu menyenangkan sampai di part dimana dia harus meningsoy gara-gara sakit ginjal sebaya muda. Jadi buat kamu yang punya kucing ras atau mungkin kucing yang non ras, sakit ginjal di kucing ini jadi salah satu gitu kan alasan kenapa aku berhenti untuk melihara kucing. Tapi tenang sebaya muda, kali ini ilmuwan Jepang nih aku dispil sama BTG Fits bakal ngembangin pengobatan yang diklaim bisa ngepanjangin umurnya kucing sampai 2 kali lipat. Jadi rata-rata kan umur kucing di 15 tahun, kali ini bisa sampai 30 tahun. Dan katanya sih obat ini bakal dijual secara umum di tahun 2027. By the way, buat pengembangan obat ini tuh ada dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki. Profesor Toru ini tuh punya penelitian yang fokusnya di protein namanya tuh AIM atau Apoptosis Inhibitor Macrophage yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun lalu. Jadi si AIM-AIM itu punya peran penting yang bisa ngejaga fungsi ginjal dari si kucing, karena ginjal udah jadi masalah utama banget ya kalau kamu punya anabul. So, gimana nih sebaya muda, apakah kali ini kamu bakal beli obatnya? Kalau kata aku sih, kamu coba dulu deh, habis itu aku juga beli.
1: Number 2.
2: Yang udah pengen mecah celengannya buat beli games ini merapat sebaya muda. Soalnya aku dispil sama Gamebot kalau mereka tuh baru aja nge-spill dari Forza Horizon 6 yang udah diserbu sejuta umat. Gimana gak gokil gitu kan? Kecatat udah ada 1,19 juta pemain yang curi start balapan di Jepang dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin. Padahal ya akses awal ini cuman bisa dibuka kalau kamu tuh beli premium edition yang harganya tuh 1,9 juta atau di $120. Gak cuman itu aja ya, game ini baru aja mecahin rekor franchise Steam dengan ngecatatin 178 ribu pemain online barengan selama masa early access dan berhasil ngalahin series 5-nya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar main, tenang aja, tanggal 19 Mei kemarin gitu kan game ini udah ada di versi standar di Xbox Game Pass dan udah resmi dibuka.
1: Number 3.
2: Sekarang tuh emang lagi zamannya ya, belum dirilis tapi udah mecahin rekor. Nah, kali ini datang dari film Master of Universe yang berhasil nge-mecahin rekor dunia bahkan sebelum resmi dirilis di bioskop. Jadi kalau aku display sama Cinemax sih, adaptasi live action dari kisah He-Man yang udah sukses menarik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakuler yang diakuin sama Guinness World of Records. Jadi Amazon resmi mecahin rekor dunia buat pertunjukan drone paling terang buat ngepromosiin film Master of the Universe di tanggal 19 Mei kemarin di LA Amerika Serikat. Jadi kurang lebih ada 1.600 drone yang diterbangin buat nerangin langit malam Los Angeles dengan berbagai formasi visual yang nabjukin. Jadi pertunjukan ini nampilin simbol-simbol ikonik nih antara dua He-Man termasuk pedang legendaris Power Sword sampai siluet karakter utama. Wah, pantas aja sih bisa mecahin Guinness World of Record. Nah, kamu gimana sebaya muda, udah gak sabar belum buat nonton live action dari Master of the Universe?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

so good to be back. And there's something I want to say.

0: Lagi suntuk tapi tugas numpuk. Tenang. Radio Eye Care. Barang Radio Kalimaya Baskara bikin otak auto encer.
1: Bikin meriah pagi kamu bareng.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: 104.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Punya anak bul itu menyenangkan sampai di part dimana dia harus meningsoy gara-gara sakit ginjal sebaya muda. Jadi buat kamu yang punya kucing ras atau mungkin kucing yang non ras, sakit ginjal di kucingnya jadi salah satu gitu kan alasan kenapa aku berhenti untuk melihara kucing. Tapi tenang sebaya muda, kali ini ilmuwan Jepang nih, aku dispil sama BTG Feeds bakal ngembangin pengobatan yang diklaim bisa ngepanjangin umurnya kucing sampai 2 kali lipat. Jadi rata-rata kan umur kucing di 15 tahun, kali ini bisa sampai 30 tahun. Dan katanya sih obat ini bakal dijual secara umum di tahun 2027. By the way, buat pengembangan obat ini tuh ada dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki. Profesor Toru ini tuh punya penelitian yang fokusnya di protein namanya tuh AIM atau Apoptosis Inhibitor Macrophage yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun lalu. Jadi si AIM itu punya peran penting yang bisa ngejaga fungsi ginjal dari si kucing, karena ginjal tuh udah jadi masalah utama banget ya kalau kamu punya anabul. So gimana nih sebaya muda, apakah kali ini kamu bakal beli obatnya? Kalau kata aku sih, kamu coba dulu deh, habis itu aku juga beli.
1: Number 2.
2: Yang udah pengen mecah celengannya buat beli games, ini merapat sebaya muda. Soalnya aku dispil sama Gamebot kalau mereka tuh baru aja nge-spill dari Forza Horizon 6 yang udah diserbu 1 juta umat. Gimana gak gokil gitu kan. Kecatat udah ada 1,19 juta pemain yang curi start balapan di Jepang dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin. Padahal ya akses awal ini cuman bisa dibuka kalau kamu tuh beli premium edition yang harganya tuh 1,9 juta atau di $120. Gak cuman itu aja ya, game ini baru aja mecah rekor franchise Steam dengan ngecatatin 178 ribu pemain online barengan selama masa early access dan berhasil ngalahin series 5-nya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar main, tenang aja, tanggal 19 Mei kemarin gitu kan game ini udah ada di versi standar di Xbox Game Pass dan udah resmi dibuka.
1: Number 3.
2: Sekarang tuh emang lagi zamannya ya, belum dirilis tapi udah mecahin rekor. Nah kali ini datang dari film Master of Universe yang berhasil ngemecahin rekor dunia bahkan sebelum resmi dirilis di bioskop. Jadi kalau aku disebut sama Cinemax sih, adaptasi live action dari kisah He-Man yang udah sukses menarik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakuler yang diakuin sama Guinness World of Records. Jadi Amazon resmi mecahin rekor dunia buat pertunjukan drone paling terang buat ngepromosiin film Master of the Universe di tanggal 19 Mei kemarin di LA Amerika Serikat. Jadi kurang lebih ada 1.600 drone yang diterbangin buat narangin langit malam Los Angeles dengan berbagai formasi visual yang nabjukin. Jadi pertunjukan ini nampilin simbol-simbol ikonik nih, antara dua He-Man termasuk pedang legendaris Power Sword sampai siluet karakter utama. Wah, pantas aja sih bisa mecahin Guinness World of Record. Nah, kamu gimana sebaya muda, udah gak sabar belum buat nonton live action dari Master of the Universe?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Wake up, because it's time.

0: tune on 102.1 Kalimaya Baskara.
1: Killing time sambil karaokean pakai lagu hits emang paling top sih. Pas banget, KMWH ada buat kamu. Dengerin Kalimaya Most Wanted Hits tiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 12. Siap bikin weekend kamu jadi super hype sebaya muda. So, stay tuned!
2: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
3: Still 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Rise and shine is baby muda, balik lagi sama Fly di 102.1 Kalimaya Baskara FM. Dan sampai juga ya akhirnya di hari Minggu. Dan udah waktunya nih buat kamu update story Instagram pakai lagunya Sunday Morning-nya Maroon 5 sambil lakuin kegiatan positif. Tapi mungkin kamu bisa geser sih lagunya dari Sunday Morning-nya Maroon 5 ke lagunya In Between-nya Midnight-nya Petals nih. Kalau katanya sih lagunya In Between ini kayak ada di momen transisinya antara fase emosi yang kontras sama rindu yang dalam banget gitu. Jadi kayak ini tuh perenungan di mana kalau misalkan kita ibaratin ya, bisa antara gelapnya malam sama terbitnya kehidupan baru gitu. Jadi kelopak bunga yang baru mekar tapi juga malamnya tuh kayak sendu-sendu gitu. So buat kamu nih sebagai muda, kamu tim yang kalau pagi tuh langsung secerah bunga yang baru mekar atau sesendu di malam hari?

Gimana nih sebagai muda kalau udah dengerin tadi midnight-nya in between ya. Kalau di antara sendu-sendu sama bunga yang bermekaran tuh emang rasanya kan mixed feelings banget ya. Cuman kalau di hari Minggu yang secerah Minggu ini, apakah lagunya in between dari Midnight Petals ini cocok nih buat nemenin ke keseruan kamu gitu ya di Minggu pagi ini? Terus kalau misalkan aku langsung next nih ke Tori Kelly-nya Control, di mana lagunya itu lebih ke arah kayak menuju perilisan album baru yang ngehadirin dua single yang rasanya tuh ada dingin-dinginnya, cuman juga tetap bikin keringetan tuh katanya. Gimana sih maksudnya tetap katanya dingin tapi tetap keringetan? Langsung aja nih dengerin, ada Tori Kelly dari Tori Kelly Control di new entry di level keempat.

dudu-dudu yang masih motornya cicilan terus deg-degan, kayaknya sekarang nggak perlu deg-degan deh. Karena yang punya motor kinclong nih, walaupun cicilan tapi pajaknya di ghosting mulu, sini deh merapat dulu. Karena Gubernur Jawa Timur mau bagi-bagi kejutan nih, super cuan spesial buat are-are Kota Malang dan seluruh Jawa Timur. PKB dan BBNKB resmi nggak naik, guys. Yap, ini bagus banget ya, karena masih chill kayak tahun 2024 sampai 2025. Dan siap-siap nih buat part paling plot twistnya, karena BBNKB kendaraan bekas itu juga gratis. Iya, gratis, bukan tipo dan bukan prank juga. Jadi jangan kalah gercep sama mantan yang move on duluan. Langsung aja otw ke Samsat Malam Kota di Jalan S. Supriyadi nomor 80A. Dan kalau masih bingung atau malu bertanya karena takut disuruh bayar utang, langsung aja chat di SIP Sam di WA 0857-778-9611 atau kepoin IG-nya di @samsatmalangkota. Ingat ya Besti, pajak aman, nongkrong pun tenang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

Di balik seseorang yang sukses, selalu ada mantan yang menyesal.

0: Radio Mega Baskara, your favorite station.
1: Sebagai muda, ada info yang bikin adem nih dari wilayah pinggiran Banjarmasin Utara. So, berkat aksi kompaknya TNI dan warga lewat program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-128, jalanan di kawasan Sungai Gampak sekarang tuh udah resmi disulap jadi mulus dan bebas hambatan. Dan Dim Banjarmasin, Letkol CZI Slamet Riyadi, cerita nih kalau jalan sepanjang 450 meter ini ditinggiin sampai setengah meter loh. Jadi warga di sana tuh bisa langsung bye-bye sama drama jalanan becek atau motor mogok akibat genangan air pasang yang dulu sering merendam wilayah mereka. Pengerjaan yang memakan waktu 50 hari ini tuh benar-benar dapat jempol dari Wali Kota Banjarmasin, Bapak Muhammad Yamin, karena langsung mendongkrak ekonomi warga sekitar. Keren banget kan? Gak cuma fokus berjalan nih sebagai muda, program kolaborasi ini tuh ternyata juga dirancang buat memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa, dan sinergi antara Pemkot Banjarmasin dan TNI ini tuh dinilai sukses banget buat ngidupin kembali semangat gotong royong warga yang mulai pudar di era modern ini. Nah, ngomongin soal gotong royong nih sebagai muda, buat benerin jalan biar gak hobi banjir, kira-kira di kota kita tercinta Malang nih harus ditegasin juga gak sih sebagai muda, biar daerah-daerah pinggiran tuh atau titik-titik rawan genangan di Malang ikut bebas becek. Gimana nih kalau di rumah kamu, becek atau mulus jalannya?

0: Brace yourself.
1: Still with us with new hits and new power. 101.1.
2: Let's go.
3: Ready for you to rule.
4: Mr. Eddy berkata, jika aku berjalan kaki, masihkah kau menerimaku?
5: The most favorite radio station. More music and more power.
6: Balik lagi di kalimanya Most Wanted Hits nih sebagai muda. Kalau tadi udah ada In Between, ada Control juga di New Entry 4 dan 5. Sekarang masuk ke New Entry-nya level 2 nih di lagunya Hold It di Tight Up. Nah, kalau sebagai muda sendiri ngerasa gak sih lagunya Hold It tuh juga kayak lagunya Hold It tuh makin kayak apa ya, bikin penasaran gitu. Lagu-lagunya tuh kayak beda-beda gitu loh arti dari makna sesungguhnya gitu. Nah, kalau buat sebagai muda yang sekarang lagi berbunga-bunga, kira-kira juga ke tight up sendiri gak nih sama hubungan kalian? Karena kalau di New Entry pertama nih ada Lover Girls-nya dari Madison Beer yang kayaknya sih ngebahas soal kayak yearning tentang orang yang lagi suka sama seseorang gitu kali ya, yang lagi nge-crushin seseorang, terus yearningnya tuh kayak nonjok banget gitu loh. Buat kamu nih sebagai muda, kamu tim yang kalau lagi nge-crushin seseorang tuh kelihatan banget atau jadi secret admirer gitu?

0: Mr. Eddy berkata,
1: disebut apakah orang yang kamu suka juga menyukai kamu? Imajinasi.
2: You want it tomorrow, we made it today.
3: 1, 0, 2, 1, 1. I'm very impressed.

0: Powerful Game with Kalimaya Baskara.
1: Setelah ngebacain 5 new entry yang udah masuk ya, kalau tadi ada Midnight Petals yang In Between, terus juga kantornya Tori Kelly, ada Without You-nya Girvin, dan Tied Up-nya Khalid gitu. Terakhir ada Lover Girl-nya dari Madison Beer. Nah, lagu-lagu tersebut udah bisa kamu request ya sebagai muda di R12 mulai besok. Dan kalau ngomongin new entry yang lagi baru-baru lagi nih, ada Chris Brown yang For This Moment. Jadi kalau ngomongin soal For This Moment tuh rasanya kayak manfaatin waktu-waktu yang lagi kamu jalanin bareng si doi gitu gak sih? Jadi lebih ke pasangan yang mungkin love language-nya tuh quality time gitu. Jadi kayak For This Moment, aku pengen manfaatin waktu ini sebaik mungkin sama kamu, biar kayak kita tuh punya kenangan sendiri gitu. Terus habis itu biasanya foto-foto pakai kamera analog ya, sekarang udah bukan pakai kamera yang HP lagi gitu, terus diedit pakai dashcam, udah enggak, sekarang udah pada beli analog. Terus pokoknya kayak gimana caranya hari itu tuh walaupun berjalan, rasanya tuh kayak gak berjalan gitu. Nah ini dia nih, kayak cocok buat kamu, For This Moment ya, dari Chris Brown.

0: Cintai seseorang apa adanya. Bukan adanya apa.
1: Stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara. Power footing di Kalimaya Baskara.
2: Kalau ngomongin tadi tentang quality time ya sama Doi di lagunya Chris Brown yang For This Moment, kalau sekarang aku kayak pengen nyeritain tentang gimana sih sakitnya mempertahankan hubungan yang rasa cintanya tuh sebenarnya udah ilang-ilangan gitu, kayak udah mulai slow respon, terus juga mulai pakai disingkat-singkat gitu kalau ngabarin. Mungkin itu ya yang dirasain sama yang biasanya tuh, kalau dari yang aku tahu ya, biasanya strangers to lovers. Jadi kayak dia tuh suka instant spark gitu, tapi nggak bertahan lama sparknya. Jadinya kayak ya udah nothing left, udah nggak ada lagi perasaan yang ada karena udah ketutup sama yang baru lagi gitu. Karena strangers to lovers nih agak tricky gitu ya. Pas kenalan sama yang baru nanti ketutup lagi nih, ada lagi perasaan yang baru yang lebih kuat gitu. Terus yang lama tadi nih udah gak ada perasaan yang tersisa, kayak lagunya dari Bruno Mars yang Nothing Left. Coba deh dengerin dulu Nothing Left dari Bruno Mars.

0: Stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara.
1: Mr. Edi berkata,
2: jatuh cinta itu pakai perasaan. Memeliharanya pakai penghasilan.

0: Son of Your Day kali Maya Baskara.
1: Kalau tadi udah ngomongin soal perasaan yang hilang gitu aja ya sebagai muda. Nah, gimana kalau sekarang tuh diubah nih tentang kayak galaunya kan kalau tadi galau yang kayak sementara deh, karena kan tadi strangers to lovers ya, bisa cari lagi gitu. Gimana kalau sekarang tuh lagunya Sienna nih yang udah masuk ke level 8 nih di KMWH sekarang, itu kayak sosoknya tuh lebih ke harus ada banget gitu di hubungan mereka. Maksudnya harus ada tuh, harusnya sih gini, harusnya sih gitu, kayak gitu. Vibe-nya tuh kayak aku gak cuma kehilangan kamu gitu, tapi aku tuh mungkin bisa jadi kehilangan sebagian diri aku juga gitu. Jadi banyak juga yang udah ngedenger lagu ini terus kayak ngerasa relate gitu sama hubungan yang kandas setelah lama bersama. Jadi kayak lebih ke mikirin potensial kali ya. Jadinya kayak harusnya tuh kamu bisa deh lebih ngertiin aku. Kayak kamu bisa deh kalau misalkan kamu lebih taat nih kepada Tuhan, atau misalkan kita satu agama, kayak kita bisa deh bareng-bareng gitu. Kayak ini lagunya cocok buat kamu yang selalu berandai-andai, apalagi kalau bukan si material loversnya dari Sienna Spyro.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Halo semuanya muda, gimana nih kalau rasanya jadi perempuan terus dapat bunga gitu? Pasti hatinya juga ikut berbunga-bunga ya. Cuma beda lagi nih kayaknya kalau bunganya bunga langka Rafflesia arnoldi yang ternyata kembali ditemukan mekar sempurna di perkebunan warga Desa Cawang Lama. Jadi aku habis dikepoin ya dari antara news.com nih, kalau katanya di Kabupaten Rejang Lebong tuh ada bunga yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia nih, yang kita udah pelajarin dari SD ya, bunga Rafflesia arnoldi, dan sekarang ditemuin lagi nih sama warga namanya Ablilio, dan langsung bikin heboh masyarakat sekitar. Baik banget deh warga yang datang buat lihat langsung, karena kemunculan si Rafflesia ini emang jarang banget terjadi ya sebagai muda. So, menurut pemerhati Rafflesia ini juga si Bapak Saiku Latif, kalau kondisi bunganya tuh pas lagi mekar sempurna dengan 5 kelopak dan warna merahnya tuh lagi cantik banget. Nah, terus di sekitar lokasi juga tuh ditemuin bunga Rafflesia yang bahkan ada habitat bunga bangkai atau kibut. Nah, nggak heran ya kalau lokasi ini tuh langsung rame banget, ditetengin warga sampai jadi konten media sosial gitu. Soalnya bunga ini tuh cuma bisa tumbuh di tempat tertentu kan, nggak jadi kayak salah satu flora langka juga di kebanggaan Indonesia. Nah, sebelumnya Rafflesia ini juga sempat mekar di wilayah lain kayak Rejang Lebong dan bahkan menarik perhatian peneliti dari Oxford loh sebagai muda. Keren banget ya Indonesia nih. Kalau sebagai muda sendiri lebih tertarik sama bunga indikasi doi atau bunga-bunga langka kayak Rafflesia arnoldi?

0: Aisyah, alarm aku gak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
1: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jump scare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaya muda.
2: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara. Son of your day, Kalimaya Baskara.
3: Kalau tadi udah ngomongin gimana perasaan kamu pas ditinggalin doi ya, sekarang ada lagunya Pieces nih dari The Kid LAROI. The Kid LAROI. So The Kid LAROI ini sih lagunya tentang gimana rasanya ya kalau kita tuh bertahan di hubungan yang gak jelas, kayak putus nyambung gitu, bikin bingung. Dan akhirnya ujung-ujungnya bikin milih pergi aja gitu demi diri sendiri. Nah kadang kalau kita tuh pergi sendiri ya, udah gak mikirin cinta tuh lebih tenang gitu gak sih? Kalau teman-teman aku sendiri sih biasanya kalau ditinggal kayak gini langsung naik gunung gitu biasanya. Atau hadir ke konser-konser yang rame dan bisa ngilangin suasana sendu dan bisa ngilangin kegiatan-kegiatan bermuram durja gitu ya. Kadang juga lagu di Pieces ini tuh juga yang dari The Kid LAROI ini nyeritain tentang seorang yang akhirnya sadar kalau hubungan yang terus bikin sakit itu gak bisa dipertahanin terus gitu, emang harus di cut off gitu ya. Terus pasangan yang berubah-rubah ini juga kayak kan begging terus ya minta stay, tapi tuh rasanya jadi capek sendiri gak sih? Kalau sebagai muda sendiri nih, mending pilih hubungan yang lama tapi capek sendiri karena si satunya ini cuma minta begging doang tapi udah capek gitu di satu sisinya karena hubungannya tuh emang udah berubah-ubah dan bikin kecewa lagi dan lagi. Kalau kamu tim yang milih pergi atau stay tapi tetap sakit gitu.

0: Catch the bit. Kill the music.
1: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
2: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
1: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng mriki.
2: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.
1: Your daily motivation listen to Kalimaya Baskara FM. Son of your day, Kalimaya Baskara.
3: Nah, udah masuk nih kita di chart nomor 8 di side effect-nya Zain yang baru kita dengerin tadi. Kalau kita bahas ulang nih dari For This Moment di chart 10 dari Chris Brown, tadi kita udah ngomongin gimana sih kalau kita tuh orangnya quality time banget dan pengen banget ngabisin waktu bareng si doi gitu ya, kayak gimana waktu tuh bisa berhenti di saat itu juga. Terus kalau kita naik lagi nih ke level ke 9, ke chart nomor 9, ada Nothing Left-nya Bruno Mars. Dimana tadi kita ngomongin gimana kalau perasaan kita tuh udah gak ada di orang yang baru kita kenal, kayak strangers to lovers, tapi strangers-nya tuh ada lagi, baru lagi gitu. Jadi udah gak ada perasaan yang tersisa di orang yang baru kita kenal gitu. Nah, next-nya nih di chart ke-8 ada Material Lovers-nya Sienna Spiro. Dimana kita tuh nyeritain kalau kita tuh pengen pasangan kita tuh ABCD gitu ya, kayak tentang potensial gitu di pasangan kita. Nah, di Material Lovers nih udah bertahan 3 minggu di chart kita dan dengan posisi ke-10 di minggu lalu. Jadi naik banget nih dari 10 ke 8 gitu ya. Terus ada juga piecesnya The Kid Leroy, di mana piecesnya ini tuh nyeritain tentang seseorang yang kadang tuh udah gak cinta, tapi karena kita tuh pengen terus nge-keep dia nih di samping kita, kita bisa rela untuk mati-matian ya, sakit-sakitan terus untuk mempertahankan si hubungan tadi gitu. Nah, naik lagi nih ada side effect-nya Zain di posisi ke-6 dan udah bertahan di posisi ke-7 nih minggu lalu, dan minggu bertahannya udah di posisi ke-5. So ini dia 50-50 featuring Waybird, Say Yes.

0: Clean music.
1: Kamu kenapa ih? Kok kayak gak enak gitu mukanya?
2: Hah, lagi stres aja sih. Banyak yang lagi dipikirin.
1: Nih, coba dengerin.
0: Radio Kalimaya Baskara, solusi tepat buat healing tipis dan kabur dari realita.
3: Drop
0: the beats. Waste the vibes. Powerful day with Kalimaya Baskara.
4: Kalau tadi kamu udah milih untuk say yes ke pasangan kamu nih untuk tetap bertahan dan milih buat nggak jadi side effect-nya kayak di lagunya Zayn ya, kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Aku mau naik lagi nih ke chart nomor 4 di mana di posisi minggu lalu udah bertahan selama 5 minggu dan di minggu bertahannya itu udah 6 minggu gitu. Ada Where We Go Marshmello featuring sama Thomas Rhett. Nah, di mana lagu ini tuh kayak kemana arahnya, bingung ya, kayak judul lagunya Where We Go, kita tuh mau kemana sih arahnya, apakah hubungan ini hubungan yang kalau tadi ngebahas tentang strangers to lovers, sekarang mungkin ke friends to lovers kali ya, yang benar-benar kayak ini kita mau dibawa kemana sih arahnya, apakah kita tuh temen level 1, temen level 5, atau temen apa gitu, jadi kayak temen seblak gitu, seblak level-levelan, bingung arahnya mau dibawa ke serius, mau jadian aja pakai official-officialan gitu, atau emang mau dibawa asik temenan aja nih, kayak lagunya Where We Go dari Marshmello. So, buat kamu nih sebagai muda, kalau udah bingung mau dibawa kemana, tapi rasanya pasangan kamu tuh udah segalanya buat kamu, mungkin lagunya Sony Tenet nih, My Everything, yang udah masuk ke chart nomor 3, cocok deh buat kamu.

0: PPKM kali ini sampai sekarang.
1: Dem tek. Ganti dong. Masa dari kemarin gitu terus? Cobalah Jenny yuk.
2: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
1: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
3: Biar gak pusing, gak asin update tren viral dunia maya kamu, cuma di radio Kalimaya Baskara.
4: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
5: Kalau tadi udah ngomongin ya soal My Everything, ini kita udah dengerin dari Sony Tenet, My Everything. Kayak kalau sebelumnya Where We Go, kita bingung banget mau ngebawa hubungan ini kemana. Terus abis itu disambung sama lagunya My Everything-nya Sony Tenet. Jadi kayak kamu sebenarnya segalanya nih, tapi bingung mau diajak kemana hubungan ini. Kalau jalan dulu sih ada ya lagunya, siapa itu yang mau dibawa kemana. Mungkin kalau di bahasa Inggrisnya ya lagunya ini nih, Where We Go. Terus abis itu juga disambungin sama lagunya My Everything gitu ya. Cuman kalau udah jadi segalanya tapi masih slow respon di chat, itu juga ngenyebelin gak sih? Kayak walaupun hubungannya makin lama kan makin nyaman ya biasanya. Cuman karena makin nyaman itu, biasanya pasangannya tuh udah kayak malas-malasan gitu ngebalesin chat gitu. Kayak lagunya si Charlie Puth yang Reply This nih, kayak rasanya kamu tuh pengen cepet-cepet bales dong ini chat aku gitu ya. Yang udah masuk di chart kita kedua nih, yang udah bertahan selama 7 minggu dan di posisi minggu lalu udah masuk ke chart nomor 3. Jadi udah naik nih satu tangga ya, udah nangkring di satu tangga sebelumnya di minggu lalu. So Reply This ini tuh kayaknya relate deh untuk beberapa orang yang pengen banget cepet-cepet dibales walaupun belum deket-deket banget atau sama pasangan yang udah hubungannya udah lama gitu. Jadi kalau kamu sendiri nih sebagai muda, tim yang dibales lamanya tuh sama gebetan yang baru kamu kenal, terus kayak udah ngerasa kayak dia turn off deh, kayak udah gak mau gitu deh sama aku, atau malah di hubungan yang lama yang udah terlanjur nyaman jadinya balesnya suka seenaknya gitu. Mungkin ini cocok juga sama lagu selanjutnya nih yang masuk ke chart nomor 1, Breaking Through dari El Capitan featuring Taehyun dan Jeremy Zucker.

Nah, datang nih kabar dari kotanya empe-empe gitu ya. Apalagi kalau bukan Palembang. So, buat warga Palembang nih, aku dapat kabar dari Antara News ya. Aku habis dibisikin kalau PMI-nya nih, Palang Merah Indonesianya di cabang kota-kota empe-empe ini di Kota Palembang habis ngajak masyarakat di wilayahnya loh buat ningkatin kepedulian buat sesama lewat aksi donor darah buat menuhin tingginya kebutuhan darah untuk para pasien di rumah sakit gitu ya. Jadi kalau kata ketua PMI cabang kota Palembang sendiri tuh, Bu Dewi Sastrani di Palembang Sabtu kemarin, abis bilang kalau iya benar, kami tuh abis ngajak warga untuk jadi pendonor darah karena kebutuhan darah di kota ini tuh cukup tinggi sampai 7.000. Sementara stok kantong bank di sana itu tuh cuma maksimalnya 5.000 kantong. Jadi Bu Dewi sendiri tuh abis ngejelasin kalau selain memenuhi tingginya kebutuhan darah ya, warga juga bakal dapetin beragam manfaat kesehatan kayak lebih lancar peredaran darahnya, terus juga diajak untuk rutin mendonorkan darah gitu ya. Dan pastinya para pendonor ini bisa dapat bantuan juga untuk melancarkan sirkulasi, juga mengurangi resikonya terkena penyakit jantung gitu. Menurut Bu Dewi sih, selain ngajak kota Palembang ini untuk menjadi pendonor, pihak lainnya juga ngadain pelayanan donor darah yang massal gitu, tapi tetap kerjasama sama badan usaha milik daerah atau BUMN, instansi pemerintah, swasta, dan berbagai organisasi atau komunitas lainnya. Kalau sebagai muda sendiri nih, udah pernah belum donorin darah atau malah donorin yang lain?

0: Rek, dang deloken iki. RCTI nang channel 28.
1: Indonesian Idol.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
5: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
4: Kamu ini bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
6: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.
7: Asli, Pamboys ini beneran gak bisa diem ya sebaya muda. Ada-ada aja gebrakan prestasinya yang bikin Kota Malang makin boys berkelas. Gasinlah, kepoin di Wow Malang. Stay tuned.
8: Number 1.
7: Yo sebaya muda, Kota Malang lagi on fire nih. Bukan cuma soal terkenal sama bakso, kopi, sama tongkrongannya. Sekarang Kota Malang resmi panen penghargaan halal level nasional. Yes, di bawah kepemimpinan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sukses borong penghargaan nasional di ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit and UB Halal Metric Award 2026. Bukan cuma satu, tapi dua penghargaan guys. Gold Award kategori Halal Ecosystem and Perspective 2026. And Bronze Award kategori Halal Innovation, Collaboration, and Public Empowerment 2026. Prestasi ini bukan sekedar piala, tapi bukti kalau Bumi Arema makin siap bersaing di level global care. Di momen ini, beliau berkomitmen buat ngedorong UMKM dan PKL naik level lewat pendampingan usaha, sertifikasi halal gratis, sampai kolaborasi bareng lembaga halal. Soalnya, kalau usaha kecil naik kelas, semua warganya auto sejahtera. Yuk kita bangun ekosistem halal modern menuju Indonesia Pusat Halal Dunia tahun 2027 bersama Pak Boys. Biar Kota Malang makin boys berkelas.
8: Number 2.
7: Sebaya muda, kalau biasanya yang viral tuh dance TikTok, nah sekarang yang lagi trending tuh prestasi Kota Malang, bosku. Lagi dan lagi, Wahyu Hidayat berhasil sahabat penghargaan Excellent City in Advanced Academic Achievement di Ajang Nasional Governance Award 2026 loh. Fiksi, ini hasil kerja nyata beliau buat pendidikan warga Kota Malang, care. Sesuai dengan dasar bakti unggulan, yaitu ngalam pintar. Pak Boys langsung gaspol, bikin pendidikan makin satset. No ribet, mulai dari 31.000 paket seragam sekolah gratis, 1.000 beasiswa tiap tahun, sampai dukungan pendidikan dari SD sampai mahasiswa. Auto sih, emak-emak bilang beliau ini penyelamat dompet nasional. Soalnya Wahyu Hidayat ngerti, pendidikan tuh bukan cuma soal nilai matematika yang bikin pusing, tapi gimana caranya biar anak-anak di Kota Malang bisa sekolah dengan nyaman, dan orang tua gak overthinking mikirin biaya. Makanya, Kota Malang juga sukses raih indeks standar pelayanan minimal pendidikan terbaik 2025 kategori Tuntas Madya. Penghargaan ini bukan endgame yoker. Pak Boys tetap semangat buat ningkatin terus mutu pelayanan publik biar makin glow up dari ruang kelas menuju masa depan Indonesia emas. Ayo, gercep level up masa depanmu bareng Wahyu Hidayat.
8: Number 3.
7: Sebaya muda, apa iya? Kota Malang sekarang makin bersih sampai bakteri aja insecure buat tinggal. Real sih, valid, no debat. Di bawah komando Wahyu Hidayat, Kota Malang resmi meraih status sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar. No wonder sih, soalnya semua warga Arema sudah stop buang air besar sembarangan, berhasil mengelola limbah rumah tangga yang aman, dan selalu menjaga budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Pokoknya, sekarang vibes Kota Malang tuh debu lewat aja langsung disuruh putar balik. Big thanks and love buat seluruh kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan kamu semua yang udah berkolaborasi bareng Pak Bois buat menjaga bumi Arema 100% lestari. Soalnya, kata beliau, kota yang Bois berkelas itu bukan cuma soal tempat healing yang estetik, care, tapi juga kota sehat yang siap jadi role model buat daerah lain. Wahyu Hidayat satset bersihnya, warga Malang happy vibes-nya. Udah denger kan, prestasi Malang tuh gak pakai rem, ngegas terus. So, keep it hype di Wow Malang, persembahan bagian Prokompim Setda Kota Malang.

0: Kalina Baskara, your favorite station.
1: Kalau tadi udah dengerin My Everything-nya dari Sony Tennant ya, yang tentang jadi seseorang yang pusatnya dunia kita banget gitu. Jadi kehadirannya tuh kerasa lengkap banget kalau ada di sisi kita. Lagunya tuh vibes-nya manis, terus hangat gitu ya, bikin kita tuh kagum banget sama orang yang kita cintai. Terus kita bisa naik nih ke chart yang nomor 2, Reply This-nya Charlie Puth, di mana lagu ini tuh bener-bener nyeritain tentang orang yang overthinking sama chat yang gak dibales-bales gitu. Jadi isinya tuh relate banget sama fase di mana kita nungguin banget chat dari orang yang kita senengin gitu ya. Sampai biasanya tuh kalau zaman sekarang ya, sampai diganti gitu loh sound ini ya. Apa nada chatnya tuh kalau bunyi dari dia tuh beda gitu nadanya, biar gak ketuker sama chat-chat dari grup atau dari orang lain yang biasa-biasa aja di hidup kita gitu. Nah ternyata nih kalau dibawain sama Charlie Puth ya, vibesnya tuh jadi kayak pengen ngechat panjang, terus habis itu kita tetap nungguin balesannya, gimana sih balesan si long text aku ini gitu. Jadi benar-benar nyeritain gimana orang yang lagi anxious banget, kepikiran banget sama hal yang sebenarnya nggak perlu terlalu dipusingin ya, kayak misalkan nambahin emoji di akhir chat gitu, atau ngasih titik nggak titik, atau ngasih huruf A-nya tuh double atau nggak double gitu. Hal-hal kecil yang kayak gitu tuh mungkin sebenarnya nggak perlu dipikirin kalau chatnya ke orang yang nggak spesial gitu ya. Cuma karena ini tuh chatnya ke orang yang spesial, hal kecil kayak emoji-emoji atau mungkin last scene gitu ya, atau typingnya sampai ke notif aja bisa bikin deg-degan sendiri. Dan lagu Charlie Puth ini tuh nunjukin banget gimana chat yang nggak dibalas tuh bikin seseorang ini bisa overthinking kemana-mana gitu ya. So cobain dulu deh dengerin Breaking Through-nya, El Capitan-nya. Oke, langsung aja kita dengerin dulu El Capitan featuring Taehyung.

0: Generasi hits dengerinnya Radio Kalimaya sekarang.
1: Loh, apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
2: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
1: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?
0: Generasi hits dengerinnya Radio Kalimaya sekarang.

0: Good vibes begin with. Good music.
1: Heh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
2: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
1: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?
0: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara. Song of your day, Kalimaya Baskara.
3: Ya, abis ngomongin soal breaking through-nya yang udah jadi jawara kita di minggu ini ya. Sekarang ada JKT yang tadi abis kita dengerin nih, 12 second-nya JKT yang ngomongin tentang momen singkat dimana kita tuh kalau misalkan sama orang yang kita sayangin gitu ya, rasanya tuh terasa cepat waktunya berputar, dunia berputar secara cepat, tapi kita pengennya nggak berputar. Jadi gimana tuh, berputarnya cepet tapi kita nggak mau berputar gitu. Kadang kita cuma butuh beberapa detik, which is kalau di JKT ini digambarin dengan 12 detik buat bikin kita senyum-senyum sendiri seharian. Jadi buat bikin kita senyum seharian tuh ternyata nggak butuh momen yang gimana-gimana, cukup 12 detik itu aja sama orang tersayang bikin kita senyum-senyum sendiri sampai mungkin 12 hari ke depan gitu ya. Dari 12 detik bisa jadi 12 hari ke depan. Rasanya tuh kayak deg-degan banget dan kepikiran terus nggak sih sebaya muda sama orang yang dicinta ini. Jadi nuansanya tuh kayak manis-manis remaja gitu. Cuman kita bakal dengerin juga lagunya Faith nih, Kita Apa, yang masuk di ruang tunggu kedua. Dan kalau dari vibes yang tadi itu kayak jatuh cinta gitu ya di 12 second-nya JKT, nah lagu Kita Apa nih malah justru tentang hubungan yang deket banget tapi gak pernah punya status. Jadi gimana nih maunya, udah deket banget tapi gak mau punya status. Jadi perasaannya tuh bener-bener bingung sendiri, udah sering bareng tapi kayak cuma bikin nyaman doang, cuman tetap aja muncul pertanyaan di mana kayak sebenarnya tuh kita ini apa gitu ya. Kalau dibawain ala penyiar-penyiar tuh kayak kita nih biasanya bilang kita tuh sebenarnya mau jadi apa sih ke depannya gitu loh. Kayak biasanya nih kalau aku nih ya, dari pendidikan bahasa Inggris tiba-tiba jadi nyap-nyip-nyup di siaran kayak gini, kita mau jadi apa sebenarnya? Sama kayak lagunya Kita Apa di Fight gitu ya. Langsung aja kita dengerin dari Fight, Kita Apa.

0: hari baru, semangat baru, barengan Parmaya Baskara.
1: Hai, selamat datang di toko Apa Aja Ada Shop. Murah meriah, manja.
2: Ready warna itu mah mbak?
1: Loh, ready mas, langsung check out aja. Bentar mas, kok nggak ada ya? Sek, tak googling dulu stoknya.
0: Powerfooding with Kalimaya Baskara.
3: Kalau tadi kita udah bingung ya, sebenarnya tuh kita apa sih di hubungan ini? Kayak deket doang, tapi statusnya nggak ada apa-apa gitu ya. Dari fight ya tadi kita udah bingung status kita tuh sebenarnya apa. Terus lanjut lagi nih, bakal ada Aku Bukan Dia dari Kesha Lefronka yang udah masuk di ruang tunggu nomor 1 gitu ya. Nah, kalau di Kesha Lefronka Aku Bukan Dia ini mungkin ya, kalau kita sambung-sambungin, tadi kan kita bingung nih hubungan kita apa. Jangan-jangan ini penyebabnya karena aku bukan dia. Jadi kayak masih terjebak di masa lalu, apakah ini adalah lagu yang sama Glimpse of Us gitu, kayak mencari orang di orang baru. Jadi kayak ya udah enggak usah nyari-nyari dia di aku, kita tuh beda gitu, beda orang. Jadi enggak usah nyari-nyari mantan-mantan kamu itu di aku gitu ya, karena kita tuh beda. Jadi kalau kamu masih terjebak di masa lalu, jangan nyari orang baru dulu ya sebaik mudah, karena bisa jadi malah kayak lagunya Kesha Lefronka nih yang Aku Bukan Dia, karena mungkin ya si Kesha Lefronka ini udah capek gitu ya dibanding-bandingin. Karena kalau versi Indonya ini, versi Javanese, kita ada ojo dibanding-banding ke. Mungkin ini adalah versi bahasa Indonesianya gitu ya, aku bukan dia, jadi jangan dibandingin. So, ini dia Kesha Lefronka, Aku Bukan Dia.

0: of the Game di Kalimaya Baskara.
1: Balik lagi nih, gak bosen-bosen ngomongin pendidikan ya. Since aku juga orang pendidikan, jadinya kayak selalu bahagia gitu kalau udah ngomongin soal guru, soal pendidikan gitu ya. So, aku habis dicurhati nih sama antaranews.com ya, kalau Bupati Tanah Laut atau Tala Kalimantan Selatan, Rahmat Rianto, habis minta para guru tuh untuk terus adaptif sama perkembangan zaman gitu ya. Apalagi sekarang kan udah serba teknologi dan apalagi tuh udah banyak AI gitu ya yang disalahgunakan. Jadi Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan ini lagi ningkatin banget kemampuan dan metode pembelajaran kekinian untuk ngebuka konferensi kerja kabupaten atau Konkerkap 1 PGRI Kabupaten Tanah Laut 2026 di Pelaihari kemarin gitu ya. Jadi ini tuh dibukanya pas lagi konferensi kerja kabupaten gitu. Nah, di konferensi kerja ini diikutin sekitar 150 peserta yang jadi forum evaluasi juga nih sekalian sama program kerjanya PGRI 2025 sekaligus juga untuk nyusun agenda organisasi di 2026 untuk memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Nah, bupatinya sendiri nih juga negesin ya kalau perubahan teknologi sama pola pembelajaran tuh perlu disesuaikan gitu sama peserta didik karena guru juga terus dituntut untuk ngembangin segala kemampuan yang bisa tetap relevan sama kebutuhan saat ini. Dan yang pastinya lagi nih gak kalah menarik ya, Pak Rahmat ini juga turut mengukuhkan Dian Rahmat Rianto sebagai ibunda cantik nih dari guru kita untuk jadi pemasangan selempang yang dilaksanakan di lantai 3 algoritma Resto Pelaihari. Jadi selain jadi agenda konsolidasi organisasi, Komenkap 1 PGRI dimanfaatkan juga untuk ngebahas berbagai program strategis yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru juga penguatan mutu pendidikan daerah nih. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda lebih milih teknologi yang non AI atau AI yang kayak ngebantu banget di kamu sehari-hari?

0: Keep it real, keep it music. Music.
1: Kamu jahat, Mas.
2: Mas tuh gak bermaksud loh.
1: Gak bisa. Aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
2: Maaf ya, Dek. Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.
3: Kerja Satsel bareng Radio Kalimaya Baskara. Powerful Day with Kalimaya Baskara.
4: Kalau ngomongin soal cari orang baru di orang yang lama, kebalik, cari orang lama di orang yang baru nih. Tadi Kesha Lefron, Kak. Sekarang aku mau ngomongin soal seneng denger suara kamu lagi, kayak lagunya Ariel Noah nih yang masuk di chart ke-10. Nah, kalau dari lagunya Senang Mendengar Suaramu Lagi nih dari Ariel Noah ya, yang jadi soundtrack filmnya Dylan juga, di yang Why I Need itu. Nah, itu tuh rasanya kayak hangat banget ya, kayak terhubung lagi sama orang yang pernah deket sama kita. Nah, lagu ini tuh kalau aku denger-denger sederhana banget sih, tapi emosinya tuh dalam banget. Jadi tentang perasaan bahagia karena bisa denger orang yang kita rinduin gitu ya. Kayak mungkin kalau orang-orang perantauan bisa denger suara ibunya gitu ya, atau yang LDR gitu bisa denger suara pasangannya lagi pas ketemu. Tuh kan kayak rasanya sparknya tuh ada lagi gitu ya. Mungkin sempat hilang sparknya, tapi bisa muncul lagi berkali-kali lipat karena udah sempat ada si celengan rindu tuh. Kalau katanya si siapa tuh lagunya celengan rindu tuh, Firsa Besari. Nah, kalau kamu sendiri nih sebenarnya udah pernah enggak sih tiba-tiba senyum-senyum sendiri karena dengar suara seseorang lagi dari masa lalu ya, mungkin yang kayak jadinya tuh nyeritain momen sesederhana dengerin suara pasangan kalian terus seneng aja gitu. Yang mungkin perasaan senengnya itu udah dipendem lama, terus perlahan jadi terobati cuma lewat suara orang yang paling berarti. Coba deh dengerin dulu nih, ada Feby Putri featuring sama sama si Noah. Senang dengar suara kamu lagi.

0: Aku pengen lihat hippo sama panda merah deh, Kak.
1: Terus-terus.
0: Loh, kemana, Kak?
1: Ayo naik, Kak anter.
0: Kamu pikir kita ini bolang? Orang satu lagi di Thailand, satu lagi di Cina. Zaman sekarang masih kudet banget. Yuk update informasi only on Radio Kalimaya Baskara.
2: Kalimaya Baskara FM,

0: son of your day, Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi abis ngomongin tentang harapannya Feby Putri ya, Fitno Saleh, mungkin sekarang kita bisa pura-pura untuk enggak nginget lagi sama harapan-harapan yang mungkin udah terkubur sama kenangan manis itu ya. Buat pura-pura nih juga butuh energi loh sebagai muda. Gak cuman dikiranya pura-pura tuh bisa segampang itu ya. Asal pura-pura gak peduli, pura-pura gak mikirin, pura-pura tuh justru yang malah nguras banget energi sih menurut aku. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda, kamu tuh kalau lagi pura-pura justru capek atau malah enteng banget karena ya udah pura-pura aja gitu loh. Pura-pura enggak kenapa-napa, pura-pura enggak mikirin gitu kan. Mungkin ini relate banget sama lagunya pura-puranya Liodra yang enggak tahu nih lagi pura-pura ngapain ya. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda lagi pura-pura ngapain sih? Kalau aku sendiri sih kayaknya aku lebih ke pura-pura enggak mikirin tugas kuliah gitu, padahal udah numpuk banget. Kalau kamu gimana nih sebagai muda?

0: Sekara FM, lighting up your hope.
1: Sarangeo. Hah? Bukan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
2: Mbak, yang betul itu annyeonghaseyo.
0: Light up your vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Powerful day with Kalimaya Baskara.
3: Kalau tadi udah ngomongin soal pura-pura gitu ya, sekarang aku sih kalau pura-pura kan tadi aku pura-pura lupa sama tugas gitu ya. Cuman gimana kalau pura-puranya itu pura-pura lupa sama janji yang udah dikasih sama mantan gebetan gitu, atau mantan tiri, mantan kandung. Sekarang kan banyak banget ya mantan-mantan ini. So, Bricia Jodi nih lewat lagunya Sisa Janji yang ada di chart nomor 7 dan udah berhasil bertahan di posisi minggu lalu di chart ke-8. Dan udah 5 minggu nih bertahan selama ini di lagunya yang Sisa Janji, dan jadi original soundtracknya juga dari Istri Paruh Waktu. Nah, kalau di lagunya Sisa Janji ini ya, menurut aku adalah untuk para sebaya muda nih yang lagi berjuang untuk ngelupain mantan-mantan, sisa-sisa janji mantan yang masih banyak banget kerekam di otak kita semua gitu. Kayak katanya kan janji adalah hutang gitu ya. Cuman gimana kalau orangnya ini udah pergi, cuma tinggal sisa janjinya doang? Kalau sebaya muda sendiri, janjinya ini tetap bakal stay gitu ya, bakal kayak diinget, bahkan bisa jadi dendam gitu, kayak lu pernah janji lo dulu gitu. Atau yang kayak ya udah aja karena udah lewat, janji tinggallah janji gitu ya. Kalau kamu sendiri orang yang maafin banget janji palsu itu, atau kamu orang yang bakal ngecer terus tuh orang itu kalau dia udah pernah punya janji gitu sama kamu, gimana nih sebaya muda? Coba dengar dulu Sisa Janji dari Bricia Jodi.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, kalau ngomongin nih soal emansipasi wanita ya, ternyata perannya tuh nggak cuma di bidang sosial atau politik aja loh. Di Kalimantan Selatan nih, ada pemerintah kota Banjarbaru yang baru aja menggaungkan gerakan keren namanya Kartini Hebat Banjarbaru untuk menjaga keberlanjutan alam kita gitu. Aku habis dikepoin nih dari antaranews.com kalau katanya aksi nyata ini tuh dipimpin langsung sama wali kota Banjarbaru Ibu Erna Lisa Halabi hari Sabtu kemarin di Arboretum Ayu Tirta gitu. Nah yang menariknya nih sebagai muda, ada pohon yang mereka tanam tuh bukan pohon biasa katanya, melainkan pohon gaharu yang sering disebut sebagai emas hijaunya Nusantara. Nah, pohon ini katanya itu dipilih karena punya nilai ekologis yang tinggi dan kayunya itu aromanya khas banget gitu. Dan diminati banget sampai pasar internasional. So, ibu wali kota juga negasin kalau lingkungan yang terjaga itu adalah investasi besar buat kita di masa depan nih sebagai muda. Makanya, semangat Kartini masa kini tuh juga harus tentang keberanian menggunakan peran kamu nih sebagai muda ya untuk para Kartini-Kartini muda juga buat ngejaga bumi dan ngegerakin perubahan positif buat alam sekitar. Kalau kamu sendiri nih, bentuk emansipasi wanita apa sih yang lagi pengen kamu terapin?

0: adulting ini kayaknya butuh deh asupan ide kreatif dan sesuatu yang bikin semangat tiap hari. Radio Aiker. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.
1: Let music flow through you.
2: Always with you, Kalimaya Baskara.
3: Nah, setelah udah nih kita ngomongin di chart nomor 6 ya, ada Mungkin di Depan Buram, dan chart kelima Takkan Terulang. Kita balik lagi nih ke ruang tunggu nomor 3, ada 12 Seconds-nya JKT48, terus juga ada Kita Apanya Faith, dan Aku Bukan Dianya dari Kesha Lefronka. Nah, tiga lagu ini udah bisa kamu request ya sebagai muda di request 12. Dan aku mau bacain ulang nih, kalau senang dengan dengar suaramu itu udah masuk di chart nomor 10 dan posisi minggu lagunya tuh udah masuk di ruang tunggu. Untuk lagunya sendiri udah bisa bertahan di minggu kedua. Terus juga Senandung Harapan dari Feby Putri featuring sama Noh Soleh itu udah masuk di chart nomor 9 dengan posisi minggu lalu di chart ke-10. Untuk bertahannya kita udah 3 minggu nih di sini Senandung Harapannya. Terus juga ada Pura-Pura Lupa dari Lyodra di chart ke-8 dengan posisi minggu lalu di chart ke-9. Naik 1 gitu ya. Untuk Sisa Janji dan Mungkin di Depan Buram, ini ada It Gitev dan Birisia Jodi yang sama-sama naik 1 tingkat nih. Kalau Sisa Janji dari posisi minggu lalu ada di 8, sekarang udah naik ke chart nomor 7. Sama juga kayak It Gitev, Mungkin di Depan Buram naik 1 tingkat dari posisi minggu lalu di chart ke-7, sekarang udah di chart ke-6. Nah, yang baru didengerin nih, Takkan Terulang dari Vanessa Z-nya bareng Roni Parulian. Menurut kamu gimana nih sebagai muda? Apakah kamu dan mantan kamu itu benar-benar takkan terulang kayak lagunya Vanessa Z, atau emang sengaja kamu mau ulangin?

0: Music is the rim of us. Rim of us.
1: Bareng Radio Kalimaya Baskara, bikin hari kamu lebih berwarna dan makin hype abis. Radio Aiker. Mulai sekarang, Radio Aiker.
2: Kalau tadi udah ngomongin soal mungkin di depan buram gitu ya, terus sekarang bakal ngomongin apa lagi nih? Kalau mungkin di depan buram tuh, menurut kamu nih sebagai muda, apa sih makna mungkin di depan buram? Apakah kamu silinder gitu ya, minus? Atau emang kayak gak kelihatan aja masa depan sama pasangan kamu tuh gimana? Atau mungkin gak cuma masa depan pasangan, bisa kayak masa depan karir kamu, masa depan dengan orang tua kamu, kayak gimana nih masa depan yang buram menurut kamu gitu ya? Mungkin di depan buram nih apakah ada kabut-kabut seperti di mana tuh para layang gitu ya, ada kabut-kabut atau gimana mungkin di depan buram nih? Kalau aku sendiri ya, pengertian mungkin di depan buram ini lebih ke hubungan yang kayaknya gak jelas gitu deh arahnya kemana. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda, mungkin di depan buram apa sih artinya? Dan mungkin nih aku juga mau kasih tahu kamu kalau lagu selanjutnya bakal ada Takkan Terulang dari Vanessa Z yang masuk ke chart nomor 5 yang udah bertahan ya di minggu lalu tuh di chart ke-6 gitu. Nah, mau dengerin dulu enggak nih sebagai muda?

0: music,
1: everything.
2: Scroll sosmed emang asli bikin nyandu, tapi kalau keseringan bisa bikin brain rot loh. Radio Aiger. Biar kamu tetap bisa kreatif maksimal, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.
3: Music made to move,
4: to move.
3: You.
5: Song of your day Kalimaya Baskara.
6: Kalau tadi udah dengerin Pamungkas nih, Mas Pamungkas ya, tentang berapa kali kita akan saling memaafkan, walaupun jawabannya adalah pastinya beribu-ribu kali gitu ya. Kalau lagu yang satu ini nih, tentang mempersilahkan, jadi abis beberapa kali kita memaafkan, kita mempersilahkan lagi, tapi mempersilahkannya lagi nih ke orang baru kah atau ke orang lama gitu ya pertanyaannya. Silakan dari Afgan yang masuk ke chart nomor 2 nih, dan posisi minggu lalunya udah ada di posisi 3. Jadi naik nih satu tangga ya. Dan udah bertahan selama 7 minggu. Wah, Mas Afgan ini emang udah gimana ya? Kalau tanpa kacamata dan kacamata, kayak lagunya yang kacamata itu, emang benar-benar bikin kita tuh kayak enggak bisa berkata-kata lagi gitu, dan bisa mempersilahkan Mas Afgan ini untuk terus setia ada di hati para pendengarnya gitu ya. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda, kamu bakal mempersilahkan orang baru atau orang lama ya ke dalam hidup kamu yang udah mulai settle ini nih mungkin. Kalau misalkan kamu belum settle pun, apakah kamu masih bertaruh dengan masa lalu yang akan kamu persilakan untuk masuk mengobrak-abrik lagi luka lama itu, atau justru kamu bakal menutup rapat-rapat kenangan sang mantan gitu ya. Coba dengerin dulu nih Afgan, silakan.

0: Music. Vibes.
1: Tiap hari kalau nggak makan, tidur, ya scroll sosmed. Duh, nggak produktif banget.
2: Radio iCare.
1: Bikin hari kamu lebih semangat sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Music that sets you free.

kalau tadi udah ngomongin 12 seconds-nya JKT48 ya, dengan katanya dia tuh dengan 12 detik aja bisa bikin senyum-senyum sendiri, bahkan mungkin bisa jadi senyum-senyum sendirinya tuh sampai 12 hari ke depan gitu ya. Kalau di lagunya Gia Indrawari nih ada 1000 kali. Apanya yang 1000 kali? Apakah 1000 kali ngeliatin dia itu gak bakal bosen-bosen dan sama aja kayak 1000 kali memaafkan juga gitu ya, karena di hubungan yang lama tentunya bakal ada ribuan kali kata maaf dan dibarengin juga dengan ribuan kali kata sayang gitu ya. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda, kamu lebih banyak kata sayang atau kata maaf? Biasanya jadi tren TikTok tuh kalau nyari kata maaf dan kata sayang berbarengan gitu. Apakah lebih banyak kata maaf ataukah lebih banyak kata sayang yang muncul di hubungan kalian? Perlu banget ya dipertimbangin, karena harusnya lebih banyak kata sayang daripada kata maaf gitu. Tapi kalau misalkan maafnya adalah, maaf ya GoFood-nya baru nyampe tadi pagi sebelum kamu siaran misalkan gitu. Kayak maafnya tuh maaf-maaf yang sebenarnya adalah act of service dari si orang ini gitu. Maafnya tuh maaf telat jemput, maaf telat apa, yang sebenarnya itu tuh bentuk cara dia ngasih perhatian, cuman lagi terkendala aja saat itu. Jadi jangan semua maaf tuh diartikan negatif gitu ya sebagai muda. Belum tentu maafnya tuh pas lagi berantem gitu. Maaf ketahuan selingkuh gitu kan gak boleh gitu ya. Nah, ngomongin soal lagunya Gaya yang 1000 kali ini, entah nih apa maksudnya. Kalau dari sebagai muda sendiri mengartikan 1000 kali ini tuh 1000 kali apa? Apakah maaf atau terima kasih atau justru sayang? Cuman yang pengen aku kasih tahu adalah si Gaya ini dengan lagu yang 1000 kali masuk ke jawara nomor 1 nih di chart Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini. Jadi selamat buat Gaya karena udah jadi jawara di minggu ini dengan posisi di minggu lalu di chart kedua dan udah bertahan selama 10 minggu. Wah, keren banget ya sebagai muda. So buat sebagai muda nih, keeps your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, karena aku sih si Fai mau balik dulu pamit undur diri. So bye bye.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai?
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara.
5: 101.1 your friendly hit station.
6: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Happy Sunday sebaya muda. Gimana nih pagi menjelang siang Sunday-Sunday, apakah masih semangat atau udah lemes nih malah justru? Kalau Cia sendiri sih minggu kali ini lumayan santai lah ya, kita slow living dulu karena bentar lagi juga kita bakal ketemu sama tanggal merah gitu ya. Jadi kalau kata Maroon 5 sih sekarang enaknya tuh kita driving slow on Sunday morning. Jadi aku bakal nemenin kamu hari ini dari jam 12 sampai jam 2 masih bersama Cia. Masih di request 12. Dan buat kamu yang mau gabungan, bisa langsung aja gabungan di @kalimaya_malang atau di 0822 622 0021.

Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

0: sekali Maya. Gak caught up.
1: Sebagai muda, katanya tuh Gen Z kan adalah generasi paling apa ya, lemah gitu ya mentalnya. Tapi menurut aku tuh Gen Z adalah orang-orang yang malah justru kuat gitu untuk menerka segala tantangan di depannya gitu ya. Dan mungkin buat kamu Gen Z yang mental petarung nih ya, mungkin cocok buat dengerin lagu barunya The Script. Katanya The Script ini lagi siapin single baru mereka yang judulnya tuh Man in the Arena. Dan ini tuh terinspirasi langsung dari pidato terkenalnya Presiden Amerika Serikat, Pak Theodore nih. Jadi lagu ini tuh kayak ngebawain pesan kuat bahwa penghormatan sejati tuh sejatinya itu bukan miliknya orang yang menang aja, tapi juga orang yang berani buat berjuang di arena. Jadi lagu ini tuh cocok banget sih buat kamu yang mentalnya penerjang segala persoalan hidup ya. Dan kabar baiknya adalah The Script ini bakalan mastiin konser yang bakal diadain di Jakarta juga di 3 April mendatang. Dan buat kamu sendiri excited gak sih buat nonton konsernya The Script?

sebenarnya muda emang ya kalau ngomongin soal fashion tuh gak ada habisnya gitu. Karena kayak aku tuh suka beli baju fashion, tapi kayak tiap aku habis beli selalu aja ada keluaran yang baru gitu. Dan kayaknya concern aku ini benar-benar diangkat sama Charli XCX nih lewat single barunya dia, yaitu SS26, yang lengkap sama video musiknya yang sinematik. Dan dia tuh digarap sama Torso, sutradara di balik visual Van Dutch nih. Jadi ini tuh dia di sini ke Charli X itu ngangkat soal satir-satir di dunia fashion gitu ya, yang justru memperlihatkan suasana runway yang kayak kacau, absurd, sekaligus kayak penuh sindiran gitu terhadap budaya modern. Jadi sosok fashion legendaris sekaligus yang merupakan mantan editornya Vogue Paris, Karin Rothfield, itu juga muncul di awal video dengan kalimat yang tajam kayak "Fashion won't save us, but let's go on the runway and walk." Jadi kalau menurut kamu sendiri, ini tuh kayak suatu gebrakan yang emang dibutuhin di fashion-fashion zaman sekarang, atau ini justru kayak membuat kebencian di dunia fashion gitu?

Miss Drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh. Biar hidup kamu gak kayak sinetron.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next or about your soul. Muddy, my dear.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Apakah kamu masih menggalaukan seseorang yang udah lama pergi dari kehidupan kamu gitu? Atau bahkan kamu tuh udah kegalau, tapi kamu tuh padahal masih berhubungan sama orang tersebut. Nah, ini kayaknya concern yang emang lagi dibawain sama Olivia Rodrigo nih ya. Karena dia tuh baru aja ngerilis single yang namanya The Cure pada 22 Mei 2026 kemarin. Jadi ini tuh lagu kedua dari album ketiganya dia, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ini cocok banget buat kamu yang masih sih sama si doi, masih berhubungan baik, tapi kayak aduh kenapa ya aku tiap sama dia tuh rasanya kayak sedih terus gitu. Dan ini tuh kayak cocok banget buat kamu yang emang lagi galau-galau. Jadi kayak apa ya, sekaligus untuk bisa menyalurkan kegalauan kamu gitu ya, sambil dengerin lagu baru dari Olivia. Dan lagu ini tuh juga ditulis, fun fact-nya, cuma berapa minggu sama Olivia setelah dia tuh tampil di SNL di awal Mei lalu. Kalau kamu sendiri udah dengerin lagu Olivia yang baru ini belum sih?

0: Yo yo yo gengs, emang ya kalau bulan Mei itu juaranya segala bulan gitu. Karena dia tuh bulan dimana banyak banget long weekend gitu gak sih? Dan sini deh kumpul dulu yang dompetnya pingin dan story Instagramnya udah mulai sepi. Kode keras nih, soalnya sekarang liburan tuh udah bebas drama. Tinggal kepoin aja Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Healing, otaknya pingin refreshing. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional. Semuanya ada bosku, dan siap-siap shock tipis-tipis nih. Karena ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling 1979 Social Hotel. Spesial buat kamu rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pax. Sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pax. Hotel plus theme park, tinggal pilih suka hati. FYI, ada juga penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget. Ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah jembatan layang. More info, klik jtp.id atau follow IG dan TikTok at Jawa Timur Park Group. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
1: Hari gini jadi generasi no lab. Ya elah, gak banget deh. Buruan, dengerin program Hangout tiap hari Rabu jam 2 siang di Radio Kalimaya Baskara. Don't miss it.

0: Friendly Hit Station.
1: Sebenarnya muda, kamu tuh pernah gak sih lagi minum kopi atau minum teh? Terus pokoknya minum yang manis-manis, terus kamu tuh mikir kayak berapa banyak tangan orang yang udah megang minuman ini tuh sebelum aku minum gitu ya. Jadi kayak berapa banyak sih proses yang harus dilakuin buat minuman ini tuh bisa aku telan gitu. Nah, ini aku kasih info dari antaranews.com kalau pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur tuh udah nargetin luasan lahan untuk program bongkar ratun atau permajaan tebu di 2026 yang sampai 7.500 hektar sebagai upaya buat mendukung swasembada gula nasional nih. Kalau kata Pak Bupati Malang, Pak Sanusi sendiri, permajaan tanaman tebu ini diharapkan bisa ngedukung target swasembada gula nasional kalau lahan yang ditargetkan tahun ini itu sekitar 7.500 hektar. Nah, Pak Sanusi juga menjelaskan kalau pemilihan lahan ini yang dijadikan sebagai lokasi bongkar ratun atau permajaan tanaman tebu itu nggak bisa sembarangan karena harus mempertimbangkan juga ketersediaan pasokan air. Jadi dia tuh juga bilang kalau setidaknya ketersediaan air itu juga harus dipastikan buat mencukupi paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan masa tanam awal. Jadi petani itu tetap bisa buat panen dan tanam sesuai dengan jalur waktunya. Nah, buat kamu sendiri pernah nggak sih kepikiran kalau sesuatu yang kamu minum sekarang tuh udah banyak banget perjuangannya buat bisa didapetin?

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri? Bilang bos! Gas! Join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan! Gak pakai lama!

0: Kalimaya Baskara, your favorite station.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Nih, udah ada yang aku puterin requestan dari kamu-kamu. Tadi udah aku puter, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ada Teddy Swim, Guilty, ada Nabila Takiyah, Cegil yang akan diputar abis ini, Samuel Cipta, Pencuri Malam, dan Yovie Nuno yang baru. So, buat kamu yang mau gabungan juga, bisa langsung aja gabungan di @kalimaya_malang atau di 0822 622 0021. Aku tunggu ya.

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker, Kiri. Bilang bos, gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

0: Special Beats paling Maya Baskara.
1: Emang ya semua orang tuh punya cerita hidupnya masing-masing gitu. Dan aku rasa semua orang tuh juga berhak buat dirayakan gitu perjalanan hidupnya. Karena nggak cuma tokoh penting dan artis aja yang butuh diceritain kembali kisah hidupnya. Tapi aku rasa kita-kita yang rakyat biasa ini juga butuh dong buat diapresiasi juga kehidupan kita gitu nggak sih? Dan ngomong-ngomong soal cerita hidup nih, kan banyak tuh ada dokumenter yang ngebahas soal kehidupan masa lalu dari orang-orang terkenal kayak presiden atau mungkin artis dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu sendiri, apakah kamu tuh tipe orang yang suka buat menonton dokumenter itu biar kamu tuh punya semangat hidup untuk menjadi orang-orang besar seperti mereka? Atau justru kamu tuh kayak yang, kehidupan aku udah ruwet, aku gak mau lagi untuk tahu-menahu tentang kehidupan orang lain gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal dokumenter, aku bakal bahas Kylie Minogue dan film dokumenter dia yang baru abis ini. So stay tune only on Kalimaya Baskara FM.

0: Umur-umur segini tuh adalah umur kayak semua hal kita lakukan demi hustle culture gitu ya, atau apa-apa dilakukan demi menghasilkan sesuatu gitu. Yo yo yo bestie Sydney, para pejuang kreativitas kaum otak jalan terus walau baterai HP tinggal 3%. Merapat dulu yuk, soalnya ada info yang vibes-nya, wah ini sih gue banget. Saatnya ide kreatif kamu jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan. Dalam rangka HUT ke-45, ada kompetisi super seru buat kalian semua, yaitu Tirta Kanjuruan Creative Movement 2026. Mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang bebas kreatif mungkin. Jadi otak kamu gak perlu mode hemat, langsung gas full kreativitas. Dan siap-siap ya, total hadiahnya tuh puluhan juta rupiah. Auto bikin semangat naik level deh. Bukan cuma itu, karya terbaik juga berkesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. So, karya kamu gak cuma FYP di medsos aja, tapi bisa punya impact nyata. Jangan cuma masuk wishlist, daftarnya 13-30 Mei 2026 buat WNI maksimal umur 30 tahun. Mau jalan sendiri atau ajak bestie satu circle maksimal 3 orang? Gasken. More info follow IG @perumdatirtakanjuruan atau kepoin hut45.perumdatirtakanjuruan.com. Be the game changer, break the limits and start winning.
1: Sering di ghosting sama gebetan. Chill, ada hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau aku tadi udah ngomongin soal film dokumenter ya, nih aku punya sesuatu yang bakal bikin kamu mungkin tertarik ya buat. Jadi kamu yang dulunya nggak suka nonton film dokumenter bisa jadi tertarik nih buat nonton film dokumenter. Jadi si Kylie Minogue itu resmi ngerilis dokumenter terbarunya yang judulnya tuh Kyle. Jadi di 20 Mei 2026 kemarin dia itu udah ngerilis dokumenter ini secara resmi di Netflix, dan dia tuh punya 3 bagian yang garapannya itu juga dari Michael Harte, dan itu tuh menggali perjalanan hidup dan karir dari ikon pop ini. Jadi Kylie Minogue tuh benar-benar kita bahas dengan tuntas di dokumenter ini gimana dia tuh bisa menjadi seorang star pop yang kita kenal sekarang. Dan aku yakin pasti gak ada dong perjalanan hidup orang yang gak melalui lika-liku kehidupan. Jadi kalau kamu sendiri, kalau misalnya kehidupan kamu tuh dijadiin film dokumenter, apakah akan menjadi happy ending ataukah menjadi ending yang semrawut nih sebagai muda?

panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date, ya kan?

0: Mau curhat, tapi nggak didengerin. Yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun, Jujurly, jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: 1.1, your friendly hit station.
2: Welcome, welcome to the Jujurly. Jadi aku tadi udah nanya nih di Kalimaya underscore Malang. Aku tuh nanya, aku kepo sama kehidupan kalian-kalian nih para Gen Z. Apakah kamu itu tim yang suka outfit basic aja, atau kamu tuh tim yang suka outfit heboh gitu ya? Dan ada salah satu nih ya yang respon, dan menurut aku tuh paling worthy nih untuk kita bahas sekarang di Jujurly. Karena ada dari Kak Putri, dia bilang kalau dia itu adalah tim yang jujur. Dia tuh suka banget sama outfit yang heboh. Meskipun di era gempuran minimalis-minimalis ini, dia tuh masih tetap berpegang teguh pada prinsip, aku kalau keluar harus outfit paling badai, paling heboh, yang kalau dari kejauhan 100 meter lah itu udah bisa kelihatan gitu kalau Kak Putri itu ada di sana. Dan Kak Putri itu bilang kalau dia paling suka sama warna hot pink. Kan jarang ya orang zaman sekarang yang suka warna hot pink. Karena dulu aku tuh jujur emang waktu kecil suka banget warna hot pink karena terinspirasi dari Barbie gitu ya Kak Putri. Jadi kalau kalian sendiri nih, apakah kalian tipe orang yang suka pakai outfit basic atau outfit yang heboh-heboh kayak Kak Putri nih? So bisa ya joinan dan gabungan di @kalimaya_malang atau di 0822 622 3021. See you.

Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Stay tune!

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Emang ya, sampai sekarang aku tuh masih kepikiran sama orang-orang yang bilang kayak masa SMA itu adalah masa-masa paling menyenangkan gitu. Karena aku tuh setuju banget sama statement itu. Karena kayak emang zaman-zaman sekolah itu adalah zaman yang gak bisa diulangin. Dan kayak mungkin sekarang udah lost contact juga ya sama teman-teman SMA, SMP, bahkan SD gitu ya. Dan si Hayley Williams ini tuh lagi dia kayak refleksi gitu sih tentang masa lalu dia waktu dia masih remaja. Dan dia tuh mengaku gitu ya kalau dia tuh di solo konsernya dia kemarin di Amerika Utara, dia tuh bilang kalau tripnya itu bener-bener bikin dia tuh merasa kayak rhythmnya balik lagi. Dan dia tuh merasa seperti kayak remaja yang balik lagi ke masa-masa itu. Jadi kayak tetap spiritnya tuh full banget dan juga masih penuh dengan harapan dan juga penuh dengan mimpi-mimpi gitu ya. Dan tour ini tuh bener-bener bikin dia tuh kayak refleksi gitu ya as a person. Dia tuh bilang kalau dia tuh bikin dia tuh jadi lebih aktif di malam hari. Dan dia tuh masih kayak remaja-remaja pada umumnya yang kayak suka begadang. Dan juga bedanya itu adalah dia sekarang begadangnya adalah untuk bekerja keras dan untuk terus berkarya gitu ya. Dan menurut dia sendiri tournya ini benar-benar bikin dia tuh balik deh ke masa-masa remaja itu. Kalau kamu sendiri apa sih momen di masa remaja kamu yang kayak masih kepikiran gitu sampai sekarang?

Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bem Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune!

Emang ya, hari-hari Minggu kayak gini tuh bikin pikiran tuh kemana-mana. Rasanya tuh aku hari ini pingin banget menjelajah seluruh dunia kalau bisa ya. Tapi sayang, Minggu udah mau berakhir dan habis ini aku bakal kembali lagi ke kehidupan normal besok di hari Senin. Tapi tenang aja buat kamu yang pingin buat traveling, aku ada kabar yang menarik banget nih dari antaranews.com. Katanya Pelni tuh udah siap jadi mitra kapal pesiar internasional berlayar di Indonesia. Katanya Pelni tuh udah berkomitmen buat menjadi mitra strategis yang andal buat mendukung seluruh kegiatan pelayaran internasional di Indonesia. Dan hal ini tuh udah didukung langsung sama Pak Dito selaku sekretaris perusahaan Pelni. Nah, Pelni tuh melalui layanan keagenan kapal itu udah sukses mendukung operasional kapal pesiar MV Otsi selama berada di Indonesia nih. Dan untuk mendukung kelancaran operasional kapal, Pelni itu juga udah memberikan layanan full port agency yang udah ngecakup pengurusan dokumen kapal bersama instansi terkait. Dan penyediaan paket wisata di Pulau Komodo itu udah ada shuttle busnya sendiri buat penumpang yang ada di Surabaya dan Semarang. Pak Dito sendiri tuh udah nyatain kalau dukungan Pelni ke kapal pesiar MV Otsi ini juga memperkuat peran perusahaan BUMN dalam mendukung industri pariwisata bari nasional. Kalau kamu sendiri nih sebaya muda, kalau kamu bisa naik kapal pesiar, kemana sih destinasi yang kamu impi-impikan banget?

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. So, supaya mudah, aku tadi udah puterin lagu-lagu requestan kamu hasil dari gabungan di TikTok @kalimaya_malang. Tadi aku udah puterin Reality Club, Does It Happen? Ada Lola Amor, The Moment, Fatin Red Flag, dan juga Justin Bieber, First Place yang baru aja aku puterin. Dan setelah ini kamu juga bakalan dengerin Paul Partohap Vitamin U dan juga Mika Tambayong It's My Time. So buat kamu yang mau gabungan juga, jangan lupa buat gabungan aja di 0822-622-0021 atau di TikTok dan Instagram @kalimaya_malang.

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu gak habis-habis. Mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari zaman kapan ya. Kita tuh walaupun mungkin kamu tipe orang yang gak suka sama Piala Dunia ataupun gak seberapa ngikutin sama sepak bola dan lain sebagainya, pasti kamu tuh ikutan gak sih punya euforia dimana Piala Dunia ini tuh anthemnya dinyanyiin sama satu orang yang gong banget. Siapa lagi kalau bukan Shakira. Jadi yang udah kita omongin dari lama banget nih, jadi Dai Dai, lagu baru dari Shakira yang collab sama Burna Boy yang judulnya Dai Dai, tuh udah rilis nih video musiknya atau music videonya di 23 Mei kemarin. Dan di video berdurasi 4 menit itu tuh ada juga di sana muncul Lionel Messi, Mbappe dan juga Erling Haaland yang turun langsung ke lapangan, dan mereka tuh bilang we're ready buat Shakira. Jadi ini tuh usut punya usut, musik video ini tuh difilmkan di Miami dan disutradarai langsung sama Hannah Lux Davis. Dan klip tersebut tuh dimulai dengan Shakira, si diva ini, dia duduk di atas monumen Malaikat Kemerdekaan yang ikonik banget di Meksiko nih. Dan dia tuh kemudian videonya tuh dilanjutin sama landscape di gurun bersama anak-anak Afrika. Kalau kamu sendiri udah belum sih nonton musik videonya yang terbaru dari Shakira,

0: 102.1 Bring Happiness.
1: And guys, finally Cia gak terasa ya udah nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 2 siang. Gimana nih, kita udah ngomongin dari tadi Charlie XCX dari fashion sampai Shakira yang sangat mengguncang dunia. Jadi gimana kalau menurut kamu, apakah hari ini aku berhasil untuk menemani minggu kamu yang syahdu dan santuy ini? Jadi thank you so much buat kamu-kamu yang udah gabungan tadi di @kalimaya_malang dan juga di 0822-622-0021. And on request 12 dari jam 12 sampai jam 2 siang. And Cia pamit undur diri dari ruang dengar kamu. And keep yours only on Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Kataku teh emang paling bener dengerin Radio Kalimaya Baskara sambil me time bareng bestie. Yuk ngobrol asik bareng Hitsmaker. Plus request lagu favoritmu setiap hari di Morning Breakfast, Request 12 dan OMG, obrolan muda-mudi Gen Z. Stay tune.

0: Mal, Akmal, bangun Mal. Dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
1: Eh, aku gak tidur kok Hil, cuman lagi meditasi aja.
0: Ada-ada aja nih alasannya. Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu, sebaik muda.

0: music station.
1: The most explosive.
2: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
3: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebenarnya muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Eh, Tata, barusan kita kenalan sama siapa ya? Kok aku lupa namanya?
2: Kamu juga, aku barusan mikir hal yang sama. Baru aja dibilangin, udah lupa aja.
1: Padahal orangnya tadi seru banget. Tapi kenapa ya? Kita sering banget lupa nama orang baru.
2: Ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Otak kita itu lebih fokus sama wajah dan kesan pertama daripada nama. Jadi waktu kita ketemu orang baru, otak itu sibuk memproses hal-hal lain.
1: Oh, makanya ya. Nama itu sering banget jadi bagian yang terlupakan. Terus, kenapa nggak otomatis tersimpan gitu ya?
2: Betul, nama itu informasi yang abstrak, nggak ada kaitannya langsung sama yang kita lihat. Jadi kalau kita nggak sengaja ngaitin nama dengan sesuatu yang konkret, kayak penampilan atau hal menarik dari orang itu, nama mereka mudah terlupakan jadinya.
1: Ah, pantesan. Jadi butuh usaha ekstra biar inget nama orang ya? Mungkin kayak ngaitin sama sesuatu yang unik tentang mereka gitu? Bekerja nggak sih?
2: Bener banget. Contohnya kalau ada yang namanya Budi, bisa aja kamu inget dia Budi yang suka pakai topi. Dengan begitu otak kita punya kaitan lebih kuat banget.
1: Wah, tips bagus ya. Besok aku coba deh, biar aku nggak terus-terusan lupa nama orang baru. Malu banget tahu.
2: Iya, jadi biar nggak malu pas ketemu lagi. Ingat nama itu kan juga tanda kita peduli sama orang lain.
1: Nah, sebaya muda, lupa nama orang baru itu hal yang wajar banget. Karena otak kita lebih sibuk memproses hal lain seperti wajah dan kesan pertama. Kunci untuk ingat nama adalah mengaitkannya dengan sesuatu yang konkret atau menarik. Yuk, mulai biasakan agar hubungan sosial kita makin kuat.
3: Radio Kalimantan setia di setiap waktu.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
5: Sebaya muda, pernah nggak sih udah rebahan, lampu udah mati, tapi otak malah sibuk mikirin yang enggak-enggak, kayak mikirin, tadi aku salah ngomong nggak ya? Atau, besok hidupku bakal ada kejadian apa ya? Yap, overthinking emang sering banget nih nyerang kita sebelum tidur. Nah, biar nggak keulang terus, nih IV Spill 3 tips dari detik.com yang bisa kamu coba. Pertama, alihin fokusmu ke hal lain. Daripada ngulang-ulang pikiran yang bikin cemas, mending baca buku ringan, journaling, atau dengerin lagu santai sebelum tidur. Kegiatan kecil kayak gitu bisa bantu otakmu pelan-pelan keluar dari lingkaran overthinking. Kedua, atur nafas pelan-pelan. Coba deh tarik nafas dalam lewat hidung, tahan sebentar, terus hembusin perlahan lewat mulut. Teknik nafas ini bisa bantu buat nurunin detak jantung dan bikin tubuh ngirim sinyal ke otak kalau sekarang tuh waktunya buat rileks. Dan yang ketiga, tulis isi kepalamu di notes atau kertas kecil. Kadang yang bikin sumpek tuh karena semua pikiran numpuk di kepala. Jadi begitu kamu tulis, rasanya tuh kayak udah ditumpahin dan jadi lebih ringan sebaya muda. So, malam ini coba deh kasih jeda buat pikiran kamu. Istirahat tuh juga bentuk self-care, biar besok kamu bisa bangun dengan kepala yang lebih ringan dan juga hati yang lebih lega.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos, sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kini Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pundak kerja lagi, Salfriadi.

0: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
1: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Maratu Painuan, Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
1: Today, today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
2: Number 1.
3: Punya anak bul itu menyenangkan sampai di part dimana dia harus meningsoy gara-gara sakit ginjal sebaya muda. Jadi buat kamu yang punya kucing ras atau mungkin kucing yang non ras, sakit ginjal di kucingnya jadi salah satu gitu kan alasan kenapa aku berhenti untuk melihara kucing. Tapi tenang sebaya muda, kali ini ilmuwan Jepang nih aku dispil sama BTG Feeds bakal ngembangin pengobatan yang diklaim bisa ngepanjangin umurnya kucing sampai 2 kali lipat. Jadi rata-rata kan umur kucing di 15 tahun, kali ini bisa sampai 30 tahun. Dan katanya sih obat ini bakal dijual secara umum di tahun 2027. By the way, buat pengembangan obat ini tuh ada dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki. Profesor Toru ini tuh punya penelitian yang fokusnya di protein namanya tuh AIM atau Apoptosis Inhibitor Macrophage yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun lalu. Jadi si AIM-AIM itu punya peran penting yang bisa ngejaga fungsi ginjal dari si kucing, karena ginjal tuh udah jadi masalah utama banget ya kalau kamu punya anabul. Segimana nih sebaya muda, apakah kali ini kamu bakal beli obatnya? Kalau kata aku sih, kamu coba dulu deh, habis itu aku juga beli.
2: Number 2.
3: Yang udah pengen mecah celengannya buat beli games ini merapat sebaya muda. Soalnya aku dispil sama Gamebot kalau mereka tuh baru aja nge-spill dari Forza Horizon 6 yang udah diserbu 1 juta umat. Gimana gak gokil gitu kan. Kecatat udah ada 1,19 juta pemain yang curi start balapan di Jepang dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin. Padahal ya akses awal ini cuman bisa dibuka kalau kamu tuh beli premium edition yang harganya tuh 1,9 juta atau di $120. Gak cuman itu aja ya, game ini baru aja mecah rekor franchise Steam dengan ngecatatin 178 ribu pemain online barengan selama masa early access dan berhasil ngalahin series 5-nya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar main, tenang aja, tanggal 19 Mei kemarin gitu kan game ini udah ada di versi standar di Xbox Game Pass dan udah resmi dibuka.
2: Number 3.
3: Sekarang tuh emang lagi zamannya ya, belum dirilis tapi udah mecahin rekor. Nah kali ini datang dari film Master of Universe yang berhasil ngemecahin rekor dunia bahkan sebelum resmi dirilis di bioskop. Jadi kalau aku dispil sama Cinemax sih, adaptasi live action dari kisah He-Man yang udah sukses menarik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakuler yang diakuin sama Guinness World of Records. Jadi Amazon resmi mecahin rekor dunia buat pertunjukan drone paling terang buat ngepromosiin film Master of the Universe di tanggal 19 Mei kemarin di LA Amerika Serikat. Jadi kurang lebih ada 1.600 drone yang diterbangin buat nerangin langit malam Los Angeles dengan berbagai formasi visual yang nabjukin. Jadi pertunjukan ini nampilin simbol-simbol ikonik nih, antara dua He-Man termasuk pedang legendaris Power Sword sampai siluet karakter utama. Wah, pantas aja sih bisa mecahin Guinness World of Record. Nah, kamu gimana sebaya muda, udah gak sabar belum buat nonton live action dari Master of the Universe?
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
4: Kalau lagi quarter life crisis gini, emang jadi bingung sama semuanya ya. Bingung hidup mau dibawa kemana, bingung mau makan apa, bingung mau jadi apa. Cuma satu yang gak bikin bingung, Radio Kalimaya Baskara. Solusi tepat buat nemenin jam bengong kamu.

0: pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.
1: 102.1. That's right.
2: Are you ready?
1: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: juga. Soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Buru-buru ikan lele.
2: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
3: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
4: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.
5: Listen up.
6: Your favorite music station.
7: The most explosive.
8: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
3: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget, supaya muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

0: Today is yours with Kalimaya Baskara.
1: Wait a minute.
2: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tuned.
3: Hei sebaya muda, siapa di sini yang anak kosan? Hayo ngaku. Yuk kita bahas kebiasaan receh yang diam-diam dilakukan anak kosan. Siap-siap, kamu mungkin termasuk salah satunya. Yang pertama, menyimpan koin receh di kaleng bekas. Setiap kali dapat kembalian, pasti langsung masukin ke kaleng bekas. Ngaku deh, ini jadi cara jitu buat nyimpen duit tanpa sadar. Dan pas buka kalengnya, wow, udah bisa beli snack sebulan nih. Yang kedua, memakai sendal jepit sehari-hari. Siapa sih yang gak punya sendal jepit yang udah jadi andalan? Sendal jepit ini jadi fashion statement sekaligus alat penyelamat di segala keadaan. Mau ke dapur, kamar mandi, atau ke warung, semua bisa pakai sendal jepit. Lalu ada diem-diem ngerjain tugas di warung kopi. Kalau udah bosen di kosan, cari inspirasi di warung kopi sambil ngeteh atau ngopi. Tapi yang bikin receh, seringkali kita malah lebih banyak ngemil dan ngobrol daripada ngerjain tugas. Yang keempat, kreatif mengelola makanan dari bahan sisa. Siapa yang suka banget eksperimen masak dengan bahan sisa di kulkas? Dari nasi kemarin jadi nasi goreng, atau sayur layu diolah jadi tumis. Ini udah kayak jadi keahlian khusus kan? Dan yang terakhir, mengabaikan laundry dan memakai pakaian yang sama berulang kali. Jujur, siapa yang sering ngumpulin baju kotor sampai setumpuk gunung? Dan akhirnya yang dipakai ya itu-itu lagi. Mungkin kita bisa bilang, ini fashion vintage bro. But hey, itu jorok ya, jangan kayak gitu. Nah, itu dia kebiasaan receh yang diam-diam dilakukan anak kosan. Apakah kamu juga termasuk? Yuk sebaya muda, kita rayakan kehidupan anak kosan yang penuh warna ini.
1: One music.

0: Today Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Punya anak bul itu menyenangkan sampai di part dimana dia harus meningsoy gara-gara sakit ginjal sebaya muda. Jadi buat kamu yang punya kucing ras atau mungkin kucing yang non ras, sakit ginjal di kucingnya jadi salah satu gitu kan alasan kenapa aku berhenti untuk melihara kucing. Tapi tenang sebaya muda, kali ini ilmuwan Jepang nih aku dispil sama BTG Feeds bakal ngembangin pengobatan yang diklaim bisa ngepanjangin umurnya kucing sampai 2 kali lipat. Jadi rata-rata kan umur kucing di 15 tahun. Kali ini bisa sampai 30 tahun dan katanya sih obat ini bakal dijual secara umum di tahun 2027. By the way, buat pengembangan obat ini tuh ada dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki. Profesor Toru ini tuh punya penelitian yang fokusnya di protein namanya tuh AIM atau Apoptosis Inhibitor Macrophage yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun lalu. Jadi si AIM-AIM itu punya peran penting yang bisa ngejaga fungsi ginjal dari si kucing, karena ginjal udah jadi masalah utama banget ya kalau kamu punya anabul. So, gimana nih sebaya muda, apakah kali ini kamu bakal beli obatnya? Kalau kata aku sih, kamu coba dulu deh, habis itu aku juga beli.
1: Number 2.
2: Yang udah pengen mecah celengannya buat beli games ini merapat sebaya muda. Soalnya aku dispil sama Gamebot kalau mereka tuh baru aja nge-spill dari Forza Horizon 6 yang udah diserbu 1 juta umat. Gimana gak gokil gitu kan. Kecatat udah ada 1,19 juta pemain yang curi start balapan di Jepang dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin. Padahal ya akses awal ini cuman bisa dibuka kalau kamu tuh beli premium edition yang harganya tuh 1,9 juta atau di $120. Gak cuman itu aja ya, game ini baru aja mecah rekor franchise Steam dengan ngecatatin 178 ribu pemain online barengan selama masa early access dan berhasil ngalahin series 5-nya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar main, tenang aja, tanggal 19 Mei kemarin gitu kan game ini udah ada di versi standar di Xbox Game Pass dan udah resmi dibuka.
1: Number 3.
2: Sekarang tuh emang lagi zamannya ya, belum dirilis tapi udah mecahin rekor. Nah kali ini datang dari film Master of Universe yang berhasil ngemecahin rekor dunia bahkan sebelum resmi dirilis di bioskop. Jadi kalau aku disebut sama Cinemax sih, adaptasi live action dari kisah He-Man yang udah sukses menarik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakuler yang diakuin sama Guinness World of Records. Jadi Amazon resmi mecahin rekor dunia buat pertunjukan drone paling terang buat ngepromosiin film Master of the Universe di tanggal 19 Mei kemarin di LA Amerika Serikat. Jadi kurang lebih ada 1.600 drone yang diterbangin buat narangin langit malam Los Angeles dengan berbagai formasi visual yang nabjukin. Jadi pertunjukan ini nampilin simbol-simbol ikonik nih antara dua He-Man termasuk pedang legendaris Power Sword sampai siluet karakter utama. Wah, pantas aja sih bisa mecahin Guinness World of Record. Nah, kamu gimana sebaya muda, udah gak sabar belum buat nonton live action dari Master of the Universe?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Liburan yuk, abis ini kan libur.
1: Seru tuh, kemana ya enaknya?
2: Kayaknya Korea seru ya, ke tempat drakor-drakor itu. Hehe.
3: Boy sadar, kayak ada duitnya aja.
4: Daripada bingung mau liburan kemana yang sesuai kantong, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Rasanya udah kayak dibawa keluar dari realita. Jika

0: Yet another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So stay tune.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak roller coaster? Kadang semangat, kadang malas gerak, kadang overthinking nggak jelas. Good Vibes Only siap nemenin kamu buat ngobrol santai, refleksi hidup, dan dapat motivasi biar makin grow and glow. Di sini kita bakal nge-breakdown lagu-lagu favorit kamu buat nyari makna tersembunyinya. Plus, ngobrol seru soal cinta, mimpi, dan realita anak muda. So, jangan cuma scroll medsos pas galau. Gasken, tune in ke OMG Special Good Vibes Only. Tiap minggu jam 4 sore, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Waktunya Sunday with Deep Soul. Let's mari kita seru-seruan gitu kan. Let's catch up with Sandeep di program GVO Good Vibes Only yang pastinya bakal ngasih kamu yang bagus-bagus aja gitu. Sampai nanti jam 6 sore kita bakal seru-seruan update tentang apa aja sih keresahannya Gen Z gitu. Dan juga buat kamu yang kepo hari ini materinya tentang apa, boleh aja mampir ke Instagram aku dan live TikTok aku di @kalimaya_malang sambil request lagu favorit kamu nemenin hari Minggu kamu yang kerasa cepet banget ini di 0822-622-0021. So this is a special song for you. I need you, Sebaya Muda.

0: There's so much to talk about.
1: Gak semua orang ngerti seberapa sulitnya buat percaya lagi, terutama setelah dikecewain karena terlalu percaya sebelumnya. It hurts sometimes, kayak ada yang patah di dalam diri kita. So, buat kamu yang mau tips buat building the trust again, stay tuned on Good Vibes Only.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Kalimaya Baskara, only for you.
3: Jujur ya, jadi dewasa tuh berat. Dan siapa sih yang dulu tuh kayak kepengen banget, kayak waktu zaman masih kecil ya, rasanya pengen banget jadi orang dewasa gitu. Terus kayak dikit-dikit tanya, duh gak pengen apa nih, gak pengen jadi anak kecil, pengennya jadi anak dewasa aja. Giliran udah dikasih dewasa, langsung berpikir, enak kali ya ini ya, kayak sambil minum es, terus abis itu main sama teman-teman petak umpet, terus gak mikirin tentang apa yang akan terjadi besok. Terus kayak gak iri-irian gitu. Karena menurut aku ya, atau mungkin kamu juga enggak juga, kayak makin dewasa umur kamu, sometimes ada orang yang makin wise gitu kan, makin kayak gak punya rasa iri. Malah justru ada orang yang makin dewasa, rasa irinya tuh kayak makin kenceng banget di sebaya muda. Dan kalau ngomongin soal iri, menurut kamu tuh iri kenapa sih? Kayak iri tuh apa sih? Dan iri tuh kenapa sih kok bisa iri gitu? Dan apakah di umur kamu yang sekarang ini, I don't know umur kamu berapa gitu kan, tapi kayak menurut kamu di umur kamu yang sekarang ini, kalau aku tanya, apakah rasa iri di hati kamu tuh masih tumbuh atau udah mulai chill nih sebenarnya? Udah barengan sama lagunya Jeff, Double Take.

Ada masanya ketika kita melihat orang sukses, kita langsung mikir, wah mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Temukan jawabannya, only on Good Vibes Only.

0: Gak ada judgement di sini, cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
3: Dewasa adalah momen sebenarnya di mana kamu tuh mudah harus memutuskan ya, kamu pengen jadi kepribadian atau punya kepribadian yang kayak gimana gitu kan. Soalnya tadi ada juga nih sebenarnya muda tuh yang bilang kalau ngomongin soal iri-irian ya, itu kayaknya sadar diri aja gitu kan. Kayak apa ya bahasanya tuh, kamu harus sadar diri bahwa emang gak semua di dunia ini tuh bisa kamu milikin sebagai muda gitu. Ada memang yang bisa, mungkin ada beberapa hal yang bisa kamu milikin dengan cara kamu berusaha. Tapi ada juga nih, even kamu udah berusaha, kamu gak bisa milikinnya. Entah apapun itu versi kamu ya. Karena iri tuh jadi salah satu penyakit hati. Kenapa? Gitu. Aku setuju banget dengan kata-kata iri adalah penyakit hati. Soalnya aku sempat ada momen dimana aku tuh iri gitu kan. Aku kayak ngerasa aku iri sama teman-teman aku, terus aku kayak gak suka ngeliat mereka happy. Aku kayak setiap kali melihat mereka happy aku langsung kayak maki-maki mereka, kayak eh dasar nepo baby, dasar begitu. Tapi pada akhirnya aku kayak ngerasa capek sendiri, kayak ngapain sih aku marah-marah ke mereka, sedangkan gitu kan mereka yang aku iriin tuh gak tahu kalau aku iri sama mereka. Dan pada akhirnya sampai ada di satu momen dimana aku sempat iri sama, ini benar-benar kejadian banget jadi real life, aku tuh iri sama teman aku. Terus pas ketika aku udah kenal sama teman aku ini, kayak aku merasa wah hidup aku sih lebih bener ya daripada kamu. Kayak wah aku gak nyangka sih ternyata keirian yang aku ke kamu tuh kayak wow, enggak deh, aku mending jadi diri aku sendiri aja gitu. Jadi ternyata gitu kan, di saat aku iri sama orang lain, ada orang lain yang juga iri sama kehidupan aku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah never mind aja gitu loh. Kalau misalnya dia emang ngedapetin hal itu ya udah biarin gitu. I'm happy for you.

YOLO atau You Only Live Once sering bikin kita tergoda buat menghabiskan apa yang kita punya demi momen-momen seru yang sementara. Tapi, gimana kalau semua itu justru bikin hidup kita jadi lebih sulit ke depannya? Temukan jawabannya di Good Vibes Only.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Special Beats Adimaya.
3: Terus gimana nih Div, kalau misalnya aku tuh sampai sekarang masih suka ngerasa iri sama orang. Menurut aku adalah paling basic banget ya, ini yang terjadi sama aku karena aku ngalamin, aku pernah iri sama orang. Yang pertama adalah berpikir bahwa jangan pernah bitter ke hidup orang lain atau jangan pernah salty ke orang lain. Karena kita gak tahu gitu kan, kayak seenak-enaknya nepo baby juga mereka ada gak enaknya gitu kan. Dan justru malah gak enak yang mereka tuh definisi yang gak enak banget, yang pahit banget, yang kalau aku ada di posisi orang itu belum tentu aku tuh kayak bisa apa ya, kayak ada di momen yang aduh kayak aku kalau di ada kamu aku belum tentu deh aku bisa ngehadepinnya gitu kan. Jadi kayak anggap aja bahwa kesenangan yang mereka alami itu dibalik itu pasti ada kesusahan yang belum tentu kamu tuh deserve untuk dapat kesusahan itu hanya untuk dapat kesenangan yang kayak gitu. Terus kedua, aku gak pernah sih sampai apa namanya sampai nge-DX akun, tapi kamu coba deh buat nge-DX akun kamu gitu kan. Terus kamu berpikir lagi bahwa di dunia ini tuh emang ada hal yang gak bisa kamu dapetin gitu, even kamu udah berusaha lebih keras dan lain-lainnya, dan itu ya udah, dan itu wajar aja. Terus abis itu juga jangan pernah banding-bandingin. Sebenarnya paling basic banget adalah kamu kayak jangan pernah ngebanding-bandingin diri kamu sama orang lain gitu. Kayak cukup orang lain yang ngebanding-bandingin kamu sama entah sama siapapun, jangan sampai diri kamu sendiri yang ngebanding-bandingin. Karena kalau udah diri kamu yang ngejudge kamu sendiri, diri kamu sendiri yang ngebanding-bandingin kamu sama orang lain, wah kataku udah hancur banget sih. Kayak kataku udah negara api aja gak sanggup buat nyerang

0: Kali Maya Baskara Only For You.
1: Sekarang ya, selain hanta virus yang lagi rame dibahas, kamu juga jangan lupain sama Ebola nih sebaya muda. Nah, sebenarnya Ebola ini tuh emang kalau menurut aku ya, dia tuh kayak yang virusnya tuh kayak datang enggak gitu kan. Dan alhamdulillahnya Indonesia tuh kayak bukan salah satu negara suspek yang punya apa ya, kayak tingkat kedangerannya tuh yang tinggi banget gini. Soalnya aku barusan aja di-spill sama Antara News gitu kan, kalau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika atau Afrika CDC dari Sabtu kemarin tanggal 23 Mei ngeperingatin 10 negara Afrika yang punya resiko wabah Ebola gitu kan. Karena gitu kan di Republik Kongo itu lagi tinggi-tingginya nih sebaya muda si penyakit Ebola ini. Bahkan gitu ya, WHO tuh bilang kalau sementara di Kongo itu statusnya dari kewaspadaan jadi sangat tinggi. Jadi kalau katanya Kepala Afrika CDC Jean Kaseya itu bilang negara beresiko itu ada di Rwanda, Kenya, Tanzania, Angola, Burundi, terus Republik Amerika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Sudan Selatan sama Zambia nih. Dan kecuali Ethiopia ya, semua negara itu tuh yang apa ya, berbatasan langsung sama Republik Demokratik Kongo atau Uganda yang sejauh ini ngelaporin tinggi banget kasus Ebola gitu. Jadi Afrika CDC dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO gitu kan ngajuin permintaan pendanaan lebih dari 314 juta US dollar untuk ngebiayain tentang respon wabah Ebola ini. Karena Ebola tuh kalau didiem tuh malah makin bahaya gitu kan. Jadi sebagian dananya dialokasikan buat Kongo dan Uganda gitu kan, buat pengobatan, pengawasan dan pencegahan wabah. Jadi sementara buat 10 negara berisiko tinggi lainnya itu bakal kebagi sekitar 54 juta US dollar. Jadi step ini itu jadi ngeliputin pembentukan sistem manajemen insiden nasional, koordinasi lintas batas dan juga percepatan riset vaksin strain di Buding Bukyo gitu kan, dan juga pengiriman tim tambahan dan penempatan stok darurat nih. So, semoga aja ya virus Ebola dan hanta virus ini kayak segera bisa dikendalikan gitu kan, biar semua dunia tuh sehat kembali nih sebaya muda.

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Camp Kalimaya Baskara. Take it away.
1: Kalimaya Baskara. Hari Minggu, waktu yang tepat buat JJS alias jalan-jalan sore ya sebaya muda. Buat kamu yang pengen ke Kampung 3D, ke Kampung Jodipan, Kampung Arema, Kampung Putih, pasti bakal ngelewatin jalan Gatot Subroto. Nah, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, sore hari ini kalau kamu dari arah Bugluduk ya, dari arah Jalan Panglima Sudirman, terus juga kamu dari daerah Kesatrian, atau kamu juga dari Jalan Patimura mau menuju ke daerah Gatot Subroto, daerah Kebalen Wetan gitu kan, atau juga arah sebaliknya kamu dari arah jembatan Mergosono mau ke daerah Panglima Sudirman, terus kamu mau ke daerah Balai Kota, ini lagi terpantau cukup lenggang ya sebaya muda di sore hari ini. Tumben banget lenggang nih ya, biasanya mungkin kepadatannya terjadi sekitar jam 5 sorean, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI, and don't forget to riding safely.

0: jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
1: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
2: Jadi kalau di segmen sebelumnya kita udah cerita-ceritanya tentang pengalaman kamu, pengalaman aku soal peririan dan perdengkian duniawi. Sekarang waktunya kita talk with the wise. Jadi kayak apa sih sebenarnya definisi rasa iri menurut para ahli? Jadi sini merapat ya sebagai muda. Kalau katanya Smile Consulting Indonesia gitu kan, iri itu adalah emosi yang datang ketika seseorang atau kita, kamu ngerasa gak puas sama keadaan yang ada di dirinya gitu loh, dan pengen apa yang dipengen sama orang lain. Jadi kalau katanya Sam and Kim di tahun 2007 gitu kan, di bukunya dia bilang iri tuh emosi yang nyakitin banget, ditandain sama perasaan rendah diri, terus juga kamu mulai ngebandingin diri kamu sama orang lain, dan juga kamu ngerasa bahwa aku tuh kayak kurang banget deh di sosial, entah dalam harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Bahkan di penelitian ini juga nunjukin ya bahwa iri hati itu muncul dari perbandingan sosial dari atas ke bawah gitu kan, dimana seorang individu atau kamu gitu kan merasa kurang kalau dibandingin sama orang lain. Jadi kayak kamu tuh ngerasa, ih aku tuh kecil banget ya, aku tuh kayak gak bisa deh sukses A, B, C, D. Nah disitulah muncul rasa iri nih sebagai muda. Karena tuh iri emang bener-bener kayak jadi emosi yang negatif banget, yang punya dampak buruk buat siapapun yang punya perasaan.

Kadang hidup ini rasanya kayak perjalanan panjang ya, buat nyari tahu sebenarnya kita ini siapa, apa yang benar-benar kita inginkan, dan apa yang bikin kita bahagia. Kamu bisa menemukan jati diri kamu only on

0: jatuh cinta. Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kadang jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.
2: Let's talk with the wise on Good Vibes Only.
3: Iri tuh benar-benar jadi sesuatu hal yang sangat amat menyakitkan ya, sebenarnya udah menyakitkan buat kamu yang selalu ngebanding-bandingin diri gitu. Jadi kalau kita udah tahu ya tentang apa sih arti iri itu dan ada nggak ya dampak negatifnya, jelas ada banget gitu. Soalnya banyak banget nih kalau katanya Smile Consulting Indonesia gitu kan, penelitian yang nunjukin kalau kamu tuh punya sifat iri dengki itu bisa ngeganggu kesehatan mental. Contohnya Smith and Combs gitu kan, di tahun 2010 nemuin penelitian bahwa iri tuh bisa nyebabin perasaan nggak bahagia, frustasi, bahkan gangguan kesehatan fisik gitu. Jadi kayak kamu too much screen time di medsos itu juga bisa memperburuk perasaan gitu kan, karena setiap orang tuh cenderung ngebandingin diri mereka dengan apa yang ada di TikTok gitu kan. Kalau katanya orang sih standar hidup disetel sama TikTok nih, disetir sama TikTok, itu nyata adanya sebel muda. Jadi gejala psikologisnya dari perasaan iri adalah, pertama, kamu ngerasa rendah diri gitu kan, ngerasa kurang berharga dibandingin sama orang lain. Terus juga kamu ngerasa musuhan sama orang lain, padahal gitu kan kayak apaan gitu, itu orang gak musuhin kamu, kamu aja yang musuhin dia tanpa alasan yang jelas. Terus bikin kesehatan mental kamu jadi lebih jelek, karena rasa iri itu punya kontribusi gede banget di depresi dan kecemasan.

0: Wah gila sih, gambaran sekeren aku gini ya kayaknya sayang banget kalau misalnya nggak aku pamerin deh sebaya muda. Karena siapa tahu gitu kan, buat kamu yang jago gambar terus kamu malu gitu, ini waktunya buat kamu buktiin ke semua orang, terutama buat kamu pejuang kreativitas yang kaumnya atau yang kaum-kaum otaknya tuh jalan terus ya, walaupun baterai HP kamu tuh tinggal 3%, kayak aku tetap pengen ngegambar gitu. Sini ngerapat dulu, soalnya aku ada info yang vibesnya tuh wah ini sih gue banget. Karena saatnya ide kreatif kamu tuh jadi bagian perjalanan dari pelayanan Perumda Tugu Tirta Kanjuruan. So, dalam rangka HUT ke-45 ada yang kompetisi super seru banget gitu buat kamu, yaitu Tugu Tirta Kanjuruan Creative Movement 2026. Nah, mulai dari lomba desain seragam, terus juga lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang temanya tuh bebas sekreatif kamu deh. Jadi otak kamu tuh gak perlu lagi mode hemat, langsung gas full kreativitas. Dan siap-siap ya, total hadiahnya itu di puluhan juta rupiah. Auto bikin semangat buat naik level kan. Nah bukan cuma itu aja, buat karya terbaik juga berkesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan, dan berkesempatan emas lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. So buat kamu nih sebenernya mudah, daripada karya kamu cuma masuk ke FYP aja tapi gak punya impact nyata, langsung aja jangan cuma jadiin wishlist. Daftarnya dari tanggal 13 sampai 30 Mei 2026 buat WNI maksimal umur 30 tahun. Jadi kamu mau sendirian atau kamu ngajak bestie satu circle, boleh banget maksimal 3 orang ya. Buat info lebih lanjut, langsung aja kepoin di hut45.perumdatirtakanjuruan.com atau nih di Instagram @perumdatirtakanjuruan. So don't forget to be the game changer and break the limit and start whining.
1: Kadang jawaban dari keresahan kita itu udah ada. Kita cuma butuh sudut pandang dari yang lebih luas. So, siap-siap dapetin wisdom yang bisa bikin hidup kamu lebih mantap.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned in Good Vibes Only.
2: Special for you, it's Kalimaya.
3: Jadi, setiap lagu tuh punya ceritanya sebenarnya. Muda, apa sih hubungannya lagu Arsy Widianto sama Wijaya Acting Ini Adalah Cinta? Kalau menurut aku ada sih hubungannya. Karena kenapa? Ketika kamu gak cinta sama diri kamu sendiri, kamu tuh kayak akan ngebanding-bandingin diri kamu sama orang lain. Itu adalah momen paling menjengkelkan ketika, menurut aku ya, titik terendah orang itu ketika dia sudah mulai ngebandingin dirinya sendiri sama orang lain. Ah, udah. Kayak kamu percuma, susah banget sembuhnya sih kalau udah di tahap itu. Kalau misalnya kamu dibanding-bandingin sama orang lain, tapi orang lain yang ngebandingin, let's say kamu dibanding-bandingin sama Pak De Bude kamu, dibanding-bandingin sama sepupu kamu, itu masih bisa disembuhin gitu kan. Tapi kalau udah kamu sendiri yang ngebandingin diri kamu sama orang lain, wah, kata aku sih itu adalah titik paling nol banget, minus banget dalam hidup gitu. So that's why kamu harus tahu tentang cinta dalam diri kamu gitu. Kayak lagunya si Arsy Widianto featuring sama Wijaya Acting, Ini Adalah Cinta. Kamu harus menemukan cinta versi kamu. Entah kamu mencintai dengan cara kayak gimana pun, tapi menurut aku ya, sebelum kamu jatuh cinta sama orang lain, kamu harus cinta dulu sama diri kamu sendiri. Like lagunya Alika, Fell For You.

sih? Kamu dibilang, kamu kan udah dewasa, harusnya begini, tapi kamu malah mikir, sebenarnya kedewasaan itu apa sih? Kita bakal ngomongin lika-liku hidup menjadi dewasa, only on

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.

Sebelumnya baca yang request dulu sebaya muda. Ada kamu yang request lagunya Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Terus juga kamu request lagunya Afgan Kacamata Treehouse Umbrella. Terus juga Tame Impala featuring sama Jenny Dracula. Next ada kamu yang request lagunya Simple Plan The Antidote. So buat kamu yang pengen request lagu langsung aja gercepin di 0822 622 3021 atau join live TikTok aku ya di @kalimaya_malang.

Di tahun ini udah berapa kali sih kamu ngomong ya udahlah ya, mau gimana lagi? Kalau jawabanmu sering, well, it's time for the glow up mindset. Gak ada lagi nih ngikutin aliran sungai doang. Sekarang waktunya kamu yang pegang hulunya lewat Good Vibes Only.

0: Karena musik bukan cuma buat didengerin, tapi juga buat dimaknai. So, let the music guide your journey.
1: Only on Song Stories. Stay tuned di Good Vibes Only.
2: Perfect day with Kalimaya Baskar. On Bennett nih, ini cocok banget buat kamu yang pengen memulai hidup baru ya, sebaya udah kayak kamu masih percaya dengan diri kamu sendiri juga bisa, percaya dengan orang lain juga bisa gitu kan. Karena di On Bennett nih, ini kayak bener-bener yearning banget ya, kalau kata anak Gen Z sih, yearning people gitu kan. Dimana kamu berusaha untuk yearning dan menyadarkan diri kamu bahwa udahlah Div, gak usah iri gitu kan. Karena definisi iri tanda tak mampu, dan itu kayak bener banget nyata. Aku bahkan mengakuin hal itu. Kayak awalnya aku kayak gak percaya sama pepatah yang bilang iri tanda tak mampu, kayak apa sih maksudnya. Tapi ternyata pas aku ngalamin sendiri, iya, aku menyadari bahwa aku gak mampu kayak dia, aku tidak mampu seperti dia, aku gak bisa kayak dia. That's why aku tuh iri dan aku mulai ngebenci dia. Dan itu kayak capek banget sih kata aku. Jadi buat kamu yang masih berjuang untuk menyembuhkan diri dari keirian dan kedengkian, aku ucapin semangat aja gitu kan. Cuman kamu yang tahu formulanya gimana untuk stop berhenti iri dengan dengki sama orang. Karena bisa jadi formula aku tidak cocok di kamu, dan formula kamu siapa tahu juga gak cocok di aku juga gitu. Jadi intinya kayak harus diri sendirilah yang menyadarkan bahwa kalau mau iri sama orang tuh bener-bener kayak gak banget gitu.

0: Yeah, I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat, seal the fate.
1: 1.1 Good Song Best Station.
2: Aku yakin berita ini pasti kesukaannya kamu banget nih sebenarnya, udah terutama cowok-cowok yang suka bola atau mungkin kamu bobotoh ya. Nah, walaupun kamu ada di Malang, di Surabaya atau dimanapun, kalau misalnya emang kamu tuh adalah bobotoh, ini adalah harinya kamu sebenarnya. Udah kenapa? Soalnya ratusan ribu bobotoh itu lagi madatin beberapa titik keramaian di Kota Bandung ya di hari Minggu kemarin gitu. Jadi buat ngerayain kemenangan Persib gitu. Soalnya baru aja nih Persib itu menangin Super League 2025-2026 dan ini tuh jadi 3 tahun berturut-turut ya, alias 3 musim berturut-turut, atau bahasa kerennya tuh adalah Tritruntun. Jadi ini kayak kasta tertinggi di dunia sepak bola Indonesia gitu. Jadi Antara News kemarin ikut rame-ramenya nih barengan sama Bobotoh tuh bilang kalau pada pendukung Persib ini mulai bergerak dari Gedung Sate gitu kan ke Gedung Merdeka Kota Bandung, dan itu kayak satu hari setelah laga terakhirnya Persib gitu kan ngelawan Persijap Jepara dengan hasil imbang. Tapi ini cukup buat ngunci gelar juara, definisi ya. Walaupun imbang tuh kadang bukan berarti kalah gitu, bisa jadi imbang tapi menang sebenarnya muda. Jadi kalau dilihat dari kepadatan massa tuh udah mulai kelihatan banget ya di beberapa ruas jalan utama. Contoh Jalan Banda, Jalan Merdeka, Asia Afrika, Alun-Alun Bandung, Braga, Dago Bawah, sampai ke flyover Pasupati itu kayak lagi rame banget sama konvoy kendaraan dan lautan bobotoh yang pakai biru-biru gitu. Jadi kalau ngomongin pesta kemenangan sepak bola ini ya benar-benar meriah banget gitu, mulai dari nyanyian, terus bendera Persib sampai suar yang benar-benar bikin heboh banget gitu. Buat lalu lintasnya sendiri sih di pusat kota sempat tersendat gitu ya, karena emang tingginya antusiasme bobotoh gitu buat ngerayain. Ya iyalah, gimana gak dirayain, 3 musim menang bosku, ya wajib dirayain nih. Jadi ada salah satu seorang bobotoh Bandung namanya Wisnu tuh bilang kalau sengaja nih datang bareng sama teman-temannya dari siang gitu kan buat ngikutin euforia pesta Persib nih di GBL, di GBLA sampai ke pusat kota gitu. Pokoknya Persib juara harus dirayakan gitu, 3 kali berturut-turut ini luar biasa nih buat bobotoh kalau katanya si Wisnu. So kalau kamu gimana sebagai muda, apakah klub bola favorit kamu waktu di musim ini ya di Super League ada di klasemen nomor berapa? Coba dong spill.

0: Kita sering gak sadar loh kalau kita lagi stuck di vibes yang ngerusak mood sendiri. So, let's reflect, reset, and recharge.
1: And let me check your vibe with good vibes only.
2: Special Beats Kalimaya.
3: Vibe checks, babe. Udah waktunya aku bakal kasih kamu mungkin beberapa quotes gitu kan. Tenang, quotesnya bukan dari aku, tapi quotesnya kali ini datang dari buku The Things You Can See Only When You Slow Down, karya dari Hemin Sumin. Jadi hari ini karena kita temanya tentang peririan duniawi ya, babe. Udah, ini cocok banget sih buat kamu yang suka ngebanding-bandingin, karena di quotesnya tuh di halaman 175, dia bilang gini, hidup tuh bagaikan sepotong pizza ya, kelihatannya sih enak ya kalau di iklan gitu kan, tapi pas kamu makan pizza, rasanya tuh ternyata bisa jadi gak seenak apa yang kamu bayangin loh. Jadi kalau misalnya kita iri sama kehidupan orang lain, kamu harus inget iklan pizza yang ada di TV-TV gitu. Kelihatannya sih tampilannya enak ya, kelihatannya lebih baik, tapi ternyata bisa jadi gitu kan, pas kamu udah coba, itu gak cocok gitu buat kamu, gak cocok di lidah kamu, bukan seleranya kamu. Wah, keren banget nih. Ada juga lagi nih, sometimes gitu kan, kita tuh milih makanan yang lebih murah di menu gitu kan, nah, daripada makanan yang sebenarnya kita mau. Kenapa? Habis itu kita akhirnya apa? Endingnya nyesel sama pilihan yang kita ambil gitu kan. Kayak gitu, wih, sesuai lah ya sama harganya murah, terus harganya gak enak gitu kan. Tau gitu sekalian aja deh beli ambil yang mahal. Nah, jadi gitu kan, sometimes pilihan pertama dalam hidup itu emang kadang tuh bisa jadi iya atau nay gitu kan buat kehidupan kamu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa pilihan pertama kamu tuh kayak kurang enak buat kamu, it's okay, gak apa-apa, kita harus jalanin gitu kan. Tapi nanti ketika kamu mau beli lagi, seenggaknya kamu udah tahu gitu kan menu apa yang pengen kamu beli, biar kamu gak nyesel lagi nih sebaya muda.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara.
1: Kalimaya Baskara, on the phone.
2: Waktunya update jalan sebaya muda. Sekarang aku ada di pertigaan Sardo ya. Biasanya adalah pusat dari segala kepadatan duniawi. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, sekarang aku lagi ada di Jalan Gajayana, lagi terpantau ramai lancar gitu kan. Masih belum terjadi kepadatan. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI, and don't forget to riding safely pastinya.

0: Kita sering gak sadar loh kalau kita lagi stuck di vibes yang ngerusak mood sendiri. So, let's reflect, reset, and recharge.
1: And let me check your vibe with good vibes only.
2: 102.1 Green Happiness.
3: The last segment nih sebagai muda ya di hari ini, di segmen check vibes gitu kan. Ini adalah quotes terakhir yang aku yakin sih ini sangat amat banget relate buat kamu ya. Kenapa iri itu bisa muncul. Jadi kalau katanya buku The Things You Can Only See When You Slow Down, karya dari Haemin Soomin di halaman ke-176. Dia bilang gini, waktu kita konsentrasi, buku atau telepon kadang gitu kan, atau notif yang ada di HP kamu tuh kayak bisa jadi gak menarik gitu loh kamu lihat. Tapi sometimes kalau kamu bosan, mungkin sebenarnya dia tuh lagi gak sedang konsentrasi gitu. Jadi ketika kamu, maksudnya adalah bahasa bayinya, ketika kamu tuh sibuk sama diri kamu sendiri, kehidupan orang lain tuh gak akan menarik buat kamu. Tapi ketika kamu mulai nganggur, mulai ngerasa kayaknya aku kurang aktif, kurang produktif, kamu bakal ngerasa bahwa hidup orang lain tuh menyenangkan daripada hidup kamu. Jadi kata aku ya, kurang-kurangin deh yang namanya jadi orang yang gak bisa untuk ngerem gitu kan, kayak kemampuan aku kayak gimana, terus juga ngerem untuk gak ngebanding-bandingin sama orang lain nih sebagai muda. Dan waktunya nih gak kerasa, aku harus pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu. Thank you so much udah seru-seruan 2 jam ini barengan sama aku Hitsmaker Diva di program GVO Good Vibes Only. Mari kita tunggu Good Vibes Only lainnya spesial barengan aku sama Hitsmaker Diva. And don't forget to keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Bass karena FM the new hits power barengan sama Hachu sama Salsabil.

lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya.

0: horror dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on Movie Girls.
1: Wow, Avatar is back sebaya muda. Jaminan lebih dar. Masih didirect, ditulis, dan diproduksi sama James Cameron. Film ini berhasil jadi salah satu box office yang berbudget fantastis, yaitu 6,2 triliun. Waduh. Kalau dibeliin gacuan, bisa satu bumi dapet tuh. Dicurhatin dan cerita kita.viva.co.id. Faktor utama yang bikin biaya produksi Sultan abis nih ya, soalnya hampir semua adegannya pakai CGI. No wonder sih, secara semua visual Avatar and Ash kelihatan real banget. Atau balik modal sebaya muda. Bayangin, pendapatan film ini secara global sampai 101,6 triliun rupiah. So, yuk masukin film ini di must watch movies weekend kamu ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Birthday start with Kalimaya Baskara.
1: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
3: Take a deep breath. You're not alone.
1: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
3: Only on Daily of Life.
1: Pernah gak sih sebaya muda kamu ngerasa bersalah cuma karena seharian gak produktif? Nah, di era sekarang nih, kita seolah dipaksa lari. Kayak lirik lagu Hindia yang menggambarkan betapa melelahkannya mengejar ekspektasi. Padahal nih ya, data dari Deloitte menyebut hampir 46% Gen Z ngerasa burnout parah karena tekanan untuk selalu terlihat unggul nih di media sosial. Nah, di Diary of Life, Yupi cuma mau ngingetin kamu nih sebaya muda. Kalau manusia itu bukan robot yang baterainya gak habis-habis. Gak ngapa-ngapain seharian tuh bukan dosa kok. Malah itu investasi biar mental kamu gak gampang ambruk ke depannya. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Check it out.
5: 102.1.
6: That's right.
7: Are you ready?
8: Yeah.
7: Ladies and gentlemen.

0: Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Tlogoland. Bingung mau liburan yang family and kids friendly di mana? Cobain deh Tlogoland. Cuma dengan 10.000 aja, kamu udah bisa foto-foto estetik dengan latar belakang alam yang indah. Kamu juga bisa cobain flying fox, outbound, main sepeda gunung, wahana kolam renang. Bahkan kalau kamu mau liburan anti mainstream, kamu juga bisa camping bareng keluarga. Masalah perut, jangan khawatir. Di sini juga tersedia warung makan yang siap isi amunisi kamu setelah capek-capek eksplor. Selain itu, fasilitas lain seperti toilet, musola, gubuk buat istirahat, hingga area parkir buat roda 4 dan roda 2 juga sudah sangat memadai di sini. Buat kamu yang penasaran, lokasinya ada di Jalan Telogorejo, Wonorejo, Lawang, Kabupaten Malang. Kalau naik mobil, cuma butuh waktu 30 menit aja dari exit tol Malang. Gimana? Menarik banget kan? Gas jadiin wishlist liburan bareng keluarga kamu?
1: Radio Kalimaya Baskara siap jadi penyemangat harimu.

0: New Day, New Drive, only on Kalima Baskara FM.
1: BM udah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, BM udah. So easy to fall in love because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

Putri. Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

0: Today Blitz become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Punya anak bul itu menyenangkan sampai di part dimana dia harus meningsoy gara-gara sakit ginjal sebaya muda. Jadi buat kamu yang punya kucing ras atau mungkin kucing yang non ras, sakit ginjal di kucingnya jadi salah satu gitu kan alasan kenapa aku berhenti untuk melihara kucing. Tapi tenang sebaya muda, kali ini ilmuwan Jepang nih aku dispil sama BTG Feeds bakal ngembangin pengobatan yang diklaim bisa ngepanjangin umurnya kucing sampai 2 kali lipat. Jadi rata-rata kan umur kucing di 15 tahun, kali ini bisa sampai 30 tahun. Dan katanya sih obat ini bakal dijual secara umum di tahun 2027. By the way, buat pengembangan obat ini tuh ada dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki. Profesor Toru ini tuh punya penelitian yang fokusnya di protein namanya itu AIM atau Apoptosis Inhibitor Macrophage yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun lalu. Jadi si AIM itu punya peran penting yang bisa ngejaga fungsi ginjal dari si kucing, karena ginjal udah jadi masalah utama banget ya kalau kamu punya anabul. So, gimana nih sebaya muda, apakah kali ini kamu bakal beli obatnya? Kalau kata aku sih, kamu coba dulu deh, habis itu aku juga beli.
1: Number 2.
2: Yang udah pengen mecah celengannya buat beli games ini merapat sebaya muda. Soalnya aku dispil sama Gamebot kalau mereka tuh baru aja nge-spill dari Forza Horizon 6 yang udah diserbu sejuta umat. Gimana gak gokil gitu kan? Kecatat udah ada 1,19 juta pemain yang curi start balapan di Jepang dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin. Padahal ya akses awal ini cuman bisa dibuka kalau kamu tuh beli premium edition yang harganya tuh 1,9 juta atau di $120. Gak cuman itu aja ya, game ini baru aja mecahin rekor franchise Steam dengan ngecatatin 178 ribu pemain online barengan selama masa early access dan berhasil ngalahin series 5-nya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar main, tenang aja, tanggal 19 Mei kemarin gitu kan game ini udah ada di versi standar di Xbox Game Pass dan udah resmi dibuka.
1: Number 3.
2: Sekarang tuh emang lagi zamannya ya, belum dirilis tapi udah mecahin rekor. Nah, kali ini datang dari film Master of Universe yang berhasil ngemecahin rekor dunia bahkan sebelum resmi dirilis di bioskop. Jadi kalau aku dispil sama Cinemax sih, ada kasih live action dari kisah He-Man yang udah sukses menarik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakuler yang diakuin sama Guinness World of Records. Jadi Amazon resmi mecahin rekor dunia buat pertunjukan drone paling terang buat ngepromosiin film Master of the Universe di tanggal 19 Mei kemarin di LA, Amerika Serikat. Jadi kurang lebih ada 1.600 drone yang diterbangin buat narangin langit malam Los Angeles dengan berbagai formasi visual yang nabjukin. Jadi pertunjukan ini nampilin simbol-simbol ikonik nih antara dua He-Man termasuk pedang legendaris Power Sword sampai siluet karakter utama. Wah, pantas aja sih bisa mecahin Guinness World of Record. Nah, kamu gimana sebaya muda, udah gak sabar belum buat nonton live action dari Master of the Universe?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Keep calm. Turn up the music.
1: Yay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode Netizen Juliet.
3: Ram, emang kok abis liat kontenmu lucu dah?
4: Iya dong, cuma ngomentarin seleb-seleb aja, udah dapat views banyak.
5: Itu mah dia jadi diri sendiri gak sih sebagai netizen julid?
4: Ya udah, gak apa-apa, dapat untung juga.
3: Tapi hati-hati loh ya, biasanya kayak gini nih, yang ntar cepet dihujat balik sama netizen.
4: Udah kebal mental aku, Sin. Lagian, aku nih perwakilan netizen.
5: Iya deh, si paling.
4: Gila, guys, lihat nih kontenku yang komentari seleb yang fashionnya kacau udah tembus 500 ribu views. Cuan.
3: Wih, gila. Tapi kok aku lihat di komen banyak yang mulai gak suka ya sama gayamu.
5: Kayaknya kamu harus meminimalisir konten-konten julid gitu deh. Lihat nih komennya. Lihat diri sendiri dulu deh sebelum komentarin orang. Terus ada yang komen, si julid sok tahu, padahal sendiri gak lebih baik.
4: Biarin aja. Ini namanya proses, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Apaan deh, berisik banget nih HP.
3: Ram, lihat deh, kamu trending. Tapi bukan karena kontenmu.
4: Hah?
5: Ram, lihat, kamu trending.
4: Coba tenang.
3: Wah, gila Ram, ada yang bongkar foto waktu SMA. Terus mereka komentarin gayamu, katanya dulu norak. Semua netizen pada ngebully kamu nih sekarang.
4: Ah, kenapa jadi gini sih? Mereka dapat fotoku dari mana coba?
5: Ini serius, Ram. Sekarang mereka lagi ngebalikin semua ucapan julid lo ke seleb-seleb itu. Netizen lain pada bikin konten roasting tentang lo gitu. Parah sih, ini udah kayak bumerang buat kamu.
4: Aku pulang aja lah. Anak-anak liatin aku, gak enak.
3: Ikut.
4: Aku gak nyangka, semua bisa berbalik secepat ini. Mereka ngejek fisik, nyebar hoax. Aku takut gak kuat, guys.
3: Ram, gak semua tuh harus ditanggepin. Kamu tau sendiri kan, netizen emang selalu punya bahan buat dijadiin bahan julid.
5: Udah, Ram. Ini buat pelajaran, jangan fokus ke head comment. Itu cuma bayangan di dunia maya.
3: Udah, kataku sih hapus aja semua sosmed. Ada kita kok yang bakal nemenin kamu.
4: Tapi sakit banget loh komunan mereka. Lega juga ya keluar dari sosial media.
5: Ini pelajaran buat kamu bro, gak boleh terlalu julid gitu.
4: Iya, aku belajar banyak dari kejadian ini. Aku janji deh, gak akan gampang ngejudge orang lagi.
3: Nah, gitu kan enak mau belajar dari kesalahan. Sebaya muda, sebagai netizen yang budiman, yuk jaga ketikan dan omongan kita ya. Jangan asal ngejudge nih kayak Rama. Tobat-tobat deh ya. Jadilah netizen yang baik, bukan biji cabai. Pedes terus, kapan coba manisnya? Jangan ya dek ya, jangan.
0: Cappuccino, episode lari-lari terus, apa sih yang dikejar?
6: Akhirnya jam makan siang juga ya?
7: Iya nih, duh dosen tadi lama banget ngajarnya, mana udah lapar banget.
6: Iya lagi, BTW si Alma mana ya? Masa masih di kelas?
7: Kayaknya iya deh, masih ada yang dikerjain mungkin. Dia kan emang gitu, sibuknya itu loh udah kayak presiden.
6: Lah dia mah kalau ada lomba siapa yang sibuknya mirip presiden, dia juara satu, presidennya juara dua.
7: Bener lagi.
8: Hai guys, maaf Paul telat join.
7: Abis dari mana aja sih Al?
8: Ini, tadi abis ngurus berkas.
6: Berkas buat apa?
8: Ini loh, aku mau daftar student ambassador gitu.
6: Daftar lagi? Kamu gak capek apa? Kamu ini udah sibuk banget loh.
7: Mbak, sadar please. Kamu tuh udah jadi pengurus di BEM, udah jadi asisten praktikum, belum lagi freelance-mu itu, yang di event organizer. Sekarang masih mau daftar lagi?
8: Kan cari pengalaman. Toh juga abis ini aku lanjut share dari BEM karena periodenya udah mau habis, jadi masih bisa lah nambah satu. Coba deh kalian lihat LinkedIn orang-orang, udah top-top banget.
6: Aduh, minimal nafas dulu gak sih? Masa satu selesai langsung digasin yang lain? Belum lagi kuliah kamu. Kamu lagi nyiapin buat student exchange kan? Lagian kamu juga gak harus jadi kayak orang lain.
8: Iya sih, tapi aman kok guys. Tenang aja, masih bisa survive kok.
7: Susah deh kalau udah batu kayak gini. Pokoknya jangan lupa istirahat ya, jangan dipaksain.
8: Iya, pada bawel banget sih. Udah yuk lanjut makan. Ini bikin rundown selesai. Abis itu bikin esai, terus berangkat meeting deh. Waktunya masih cukup sih harusnya. Besok presentasi ya? Aduh, nggak bisa lagi kalau sekarang. Tolong dibagi aja deh, Ref, tugasnya. Nanti bagian aku kasih yang agak susah aja, nggak apa-apa. Nanti malam aku pasti kerjain kok.
9: Nggak bisa banget ya, Al.
8: Iya, Ref, sorry banget ya. Aku ada meeting sama klien nih.
9: Oke deh, Al.
7: Gimana? Pasti nggak bisa kan dia?
6: Iya, ada meeting sama klien, cenah.
7: Ya udah, bagi aja dulu tugasnya. Sibuk-sibuk gitu, dia nggak beban kelompok kok.
6: Iya, tahu kok. Cuman aku khawatir aja. Pasti dia juga terakhir makan siang tadi bareng kita.
7: Bener lagi, kalau gak ketemu kita tadi siang, dia juga gak bakal makan tuh kayaknya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Eh Alma.
7: Eh, kok bisa pingsan gini? Ayo bawa ke klinik.
8: Guys,
6: udah bangun Al. Nih minum dulu.
8: Sekarang jam berapa ya?
7: Jam 00:30 nih, kenapa?
8: Aku jam 01 ada interview, aku harus siap-siap, online kok interviewnya.
6: Enggak usah, gak ada ya interview-interviewan lagi. Udah sampai pingsan gini, masih aja kepikiran interview.
8: Tapi guys, aku perlu banget, nanti aku ketinggalan.
6: Ketinggalan apa? Orang-orang.
7: Kamu terakhir makan kapan, Al?
8: Kemarin siang, waktu sama kalian.
7: Tuh kan, udah ya, stop lari terus-terusan sampai lupa diri. Lagian, apa sih yang dikejar, Al? Ekspektasi orang lain, pencapaian orang lain. Kalau lihat orang lain terus, gak ada habisnya sih Al. Tapi coba deh lihat diri kamu, capek, stres, gak sehat, rugi juga kan?
6: Bener Al, percuma juga kamu achieve ini itu kalau kamu gak bener-bener happy. Kalau kamu jadi gak sehat juga, tetap aja rugi. Jangan sampai kehilangan diri sendiri Al. Lari boleh, tapi tetap harus ada istirahatnya ya.
8: Ingat ya, sebaya muda, lari boleh, tapi jangan lupa berhenti dulu. Jangan sampai kamu menyakiti diri sendiri di proses larimu. Kamu gak harus sama kayak orang lain kok. Setiap orang pasti punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, cukup berusaha semampu kamu dan jangan lupa berdoa ya. Nanti pasti akan ada jalan dan waktu kamu sendiri. What?

0: Kino, Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino The Series episode kebelet viral.
2: Kalian tahu gak sih TikTokers yang suka parodi viral sama suka dance-dance gak jelas? Kayaknya enak gak sih kalau jadi selebgram? Kayak uangnya banyak, tinggal buat drama, dapet duit, diundang ke podcast-podcast. Kebeli Palisade. Gimana ya caranya biar aku kayak gitu? Nih, aku udah buat video-video kayak gitu. Persis, tapi gak viral-viral.
3: Tapi ya, kalau cuman parodi sama dance viral, gak kreatif dong.
4: Gak usah ngejar viralnya deh, Dre. Coba kamu konsisten dulu. Sama, coba deh, buat konten-konten kreatif. Kalau kayak gitu mah, mainstream, Dre.
2: Ya kalau kayak gitu, kapan coba aku kaya dan terkenalnya?
3: Gak ada yang instan tahu.
4: Iya, aku doain lancar deh. Yuk, udah mau lanjut kelas.
2: Banyak juga ya yang nonton.
3: Kamu ngapain sih kok bajumu kocak kayak gitu?
4: Kamu lagi cosplay siapa deh? Lucu banget, ada-ada aja.
2: Ini loh, aku lagi cosplay itu tuh yang lagi rame. Gara-gara aku cosplay kayak gini, banyak yang nonton. Duh, lihat loh.
3: Andre, ada-ada aja.
2: Tapi sumpah, lumayan loh. Nih aku dapat endorsan udah dikasih uang, dikasih barang gratis pula.
3: Tapi jangan sampai berlebihan loh. Hati-hati, jejak digital.
2: Aman aja.
3: Rama, si Andre mana ya? Kok gak kelihatan?
4: Lah, kamu belum tahu, Sin.
3: Kenapa-kenapa?
4: Kemarin dia viral tahu di X.
3: Hah? Aku gak main X. Kenapa emang?
4: Nih, bentar ya. Tuh, lihat. Dia dirujek netizen karena dia lagi cosplay kayak pakai baju Cesare KS.
3: Ya ampun, aneh-aneh aja dah. Apa kita ke Andre ya? Takut kenapa-napa?
4: Boleh. Bentar ya, aku ambil motor.

0: Andre.
1: Dre.
2: Eh, kalian.
1: Kamu gak apa-apa?
2: Sini, masuk dulu.
1: Kamu gak apa-apa, Dre?
2: Gak apa-apa kok, Rama.
1: Jangan sampai kamu terlalu jauh juga. Ngelakuin hal-hal aneh cuma buat viral. Ingat, sekali jejak digital jelek keluar, susah banget loh ngebersihinnya.
0: Iya tuh, banyak loh sekarang yang akhirnya nyesel gara-gara dulu suka buat konten asal-asalan. Kamu gak mau kan tiba-tiba pas udah sukses, jejak digital masa lalu malah jadi bumerang buat kamu.
2: Aduh, jangan nakut-nakutin dong. Tapi ya, bener juga sih. Sekarang semua orang bisa lihat apa yang kita posting.
1: Makanya, lebih baik kamu bikin konten yang bermanfaat aja, Dre. Daripada cuma ngejar viral sesaat, mending bikin sesuatu yang punya dampak positif. Pasti orang-orang lebih respect sama kamu.
0: Iya, anggap aja dari kejadian kemarin buat kamu belajar. Gimana kalau kamu mulai masukin bakat kamu yang lain? Kamu kan suka gambar tuh. Coba deh buat konten-konten gambar.
2: Iya, tapi gambar aku belum

0: Berapa? Emang orang mau nonton?
1: Dre, gak ada yang langsung besar. Semua butuh proses. Mulai dari yang kamu bisa dulu. Lama-lama, pasti juga ada yang ngelirik. Yang penting konsisten.
2: Dre, kamu gak perlu ngelakuin hal yang aneh-aneh. Takut keterusan kayak si Popo gimana? Kamu mau? Kamu masih bisa sukses tanpa harus ngorbanin harga diri kamu, Dre.
0: Tapi, gimana kalau ini kesempatan terakhir aku?
1: Kalau itu cara kamu buat sukses, Dre, mungkin itu bukan kesuksesan yang kamu butuhin.
0: Aku gak tahu, aku cuma capek.
2: Kita semua ngerti kamu capek, tapi jangan sampai keputusan yang kamu ambil sekarang malah bikin kamu menyesal seumur hidup.
0: Iya sih, mungkin kalian benar.
2: Kita di sini buat bantu kamu, gak usah buru-buru kok, Andre.
0: Oke, aku coba pikirin lagi. Makasih ya guys. Peringatan nih buat yang pengen viral. Konten viral memang bikin heboh. Tapi hati-hati nih sebaya muda. Kalau nggak siap mental, kamu cuma viral di grup gosip ibu-ibu komplek loh. So, jangan sampai ketinggalan keseruan Cappuccino, Kalimaya punya cerita on radio. Episode selanjutnya ya sebaya muda.
3: Tune in to Kalimaya Baskara FM and feel the joy.
4: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring King featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: Iya, sengaja aku DM di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pundak kerja lagi, Salfriadi.

0: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
1: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power. Tapi tidak dengan kita.
1: 101.1. Kenapa ya sekarang kalau baca buku gampang bosen? Cobain Radio iCare. Bisa jadi bestie terbaik pas baca buku favorit.
2: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
3: Sebaya muda, ngaku deh, siapa di sini yang suka belanja online pas lagi bete atau lagi stres? Jangan ngaku-ngaku sendirian ya. Aku juga suka guilty banget nih, soalnya kadang suka scroll toko online sampai check out tanpa mikir. Nah, ternyata kebiasaan ini tuh punya nama nih, sebaya muda, yaitu doom spending. Di-share dari detik.com, doom spending itu belanja tanpa mikir panjang cuma buat nenangin diri soalnya ngerasa ekonomi tuh nggak bakal pasti di masa depan. Beberapa alasannya itu ada tekanan politik, inflasi tinggi, sampai kekacauan iklim yang bisa bikin banyak orang stres dan akhirnya tuh ngelakuin doom spending buat hiburan sementara. Fenomena ini gak cuma terjadi di Indonesia loh, tapi udah jadi fenomena global. Dan banyak banget nih Gen Z yang ngerasa kondisi finansial mereka tuh makin drop karena kebiasaan ini. Tapi tenang aja sebaya muda, karena Ivy bakal spill juga nih tentang cara buat keluar dari doom spending. Simple aja ya, sebaya muda harus paham dulu tentang hubungan kita sama uang. Kalau sebaya muda udah paham dan udah bisa ngebedain antara yang dibutuhin dan yang diinginkan, sebaya muda langsung aja deh belanja langsung di toko. Tapi jangan kalap. Terus better bayarnya tuh pakai cash. Soalnya kalau pakai kris atau debit tuh bisa-bisa langsung boros ya. Jadi gimana nih sebaya muda? Udah siap belum buat say goodbye ke doom spending?

0: Gangguan 2.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Punya anak bul itu menyenangkan sampai di part dimana dia harus meningsoy gara-gara sakit ginjal sebenarnya. Mudah. Jadi buat kamu yang punya kucing ras atau mungkin kucing yang non ras, sakit ginjal di kucingnya jadi salah satu gitu kan alasan kenapa aku berhenti untuk melihara kucing. Tapi tenang sebenarnya mudah, kali ini ilmuwan Jepang nih aku dispil sama BTG Feeds bakal ngembangin pengobatan yang diklaim bisa ngepanjangin umurnya kucing sampai 2 kali lipat. Jadi rata-rata kan umur kucing di 15 tahun, kali ini bisa sampai 30 tahun. Dan katanya sih obat ini bakal dijual secara umum di tahun 2027. By the way, buat pengembangan obat ini tuh ada dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki. Profesor Toru ini tuh punya penelitian yang fokusnya di protein namanya tuh AIM atau Apoptosis Inhibitor Macrophage yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun lalu. Jadi si AIM-AIM itu punya peran penting yang bisa ngejaga fungsi ginjal dari si kucing, karena ginjal udah jadi masalah utama banget ya kalau kamu punya anabul. So, gimana sih bayang muda, apakah kali ini kamu bakal beli obatnya? Kalau kata aku sih, kamu coba dulu deh, habis itu aku juga beli.
1: Number 2.
2: Yang udah pengen mecah celengannya buat beli games ini merapat sebaya mudah. Soalnya aku dispil sama Gamebot kalau mereka tuh baru aja nge-spill dari Forza Horizon 6 yang udah diserbu sejuta umat. Gimana gak gokil gitu kan. Kecatat udah ada 1,19 juta pemain yang curi start balapan di Jepang dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin. Padahal ya akses awal ini cuman bisa dibuka kalau kamu tuh beli premium edition yang harganya tuh 1,9 juta atau di $120. Gak cuman itu aja ya, game ini baru aja mecah rekor franchise Steam dengan ngecatatin 178 ribu pemain online barengan selama masa early access dan berhasil ngalahin series 5-nya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar main, tenang aja, tanggal 19 Mei kemarin gitu kan game ini udah ada di versi standar di Xbox Game Pass dan udah resmi dibuka.
1: Number 3.
2: Sekarang tuh emang lagi zamannya ya, belum dirilis tapi udah mecahin rekor. Nah kali ini datang dari film Master of Universe yang berhasil nge-mecahin rekor dunia bahkan sebelum resmi dirilis di bioskop. Jadi kalau aku display sama Cinemax sih, adaptasi live action dari kisah He-Man yang udah sukses menarik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakuler yang diakuin sama Guinness World of Records. Jadi Amazon resmi mecahin rekor dunia buat pertunjukan drone paling terang buat nge-promosiin film Master of the Universe di tanggal 19 Mei kemarin di LA Amerika Serikat. Jadi kurang lebih ada 1.600 drone yang diterbangin buat narangin langit malam Los Angeles dengan berbagai formasi visual yang nabjukin. Jadi pertunjukan ini nampilin simbol-simbol ikonik nih, antara dua He-Man termasuk pedang legendaris Power Sword sampai siluet karakter utama. Wah, pantas aja sih bisa mecahin Guinness World of Record. Nah, kamu gimana sebaya muda, udah gak sabar belum buat nonton live action dari Master of the Universe?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the

0: The Joker.
1: Yo movie girls, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on movie girls.
2: Pernah gak sih kalian ngebayangin kalau tempat paling dingin dan menyeramkan kayak penjara justru nyimpen sebuah keajaiban yang gak terduga? Tempat yang seharusnya penuh aturan dan jeruji besi malah berubah jadi saksi bisu kasih sayang yang paling tulus. Ya, di tengah situasi sulit itu ada seorang ayah dengan keterbatasan mental yang harus berjuang sekuat tenaga di dalam sel nomor 7. Dia rela ngelakuin apapun demi bisa memeluk kembali putri kecil kesayangannya. Ayo, kira-kira gimana perasaan kalian? Setelah Ines dicurhati nih sama www.idntabs.com, kisah ini tuh diangkat ke film yang berjudul Miracle in Cell nomor 7. Film yang langsung dibintangin sama Vino Bastian, Indra Warkop, dan Ines denger-denger sih saking sulitnya peran ayah ini, Vino sampai harus didampingin psikolog loh selama syuting. Ini semua dilakuin biar karakter yang dibawakan bener-bener akurat dan menyentuh hati. Saking totalitasnya jadi bikin tenggorokan Ines rasanya tercekik nih. Saran Ines sih buruan deh nonton film ini kalau kalian pengen ngerasain gimana hebatnya kasih sayang orang tua. Tapi jangan lupa, siapin tisu yang banyak ya sebaya muda.
1: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaya muda.
3: Kalimaya Baskara, the power of sound.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yupi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir ning endi? Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Bolak-balik
3: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibes yang ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Rulut alias Dulur.
5: Div, rulutmu sing arep bokor iku apa kabare?
0: Rulut apaan sih? Kamu mau diurut? Badan kamu capek?
5: Iya iki aku pegel kabeh ngrasakno kon.
0: Ih, apaan sih Nes? Aku emang kenapa?
5: Div, elengo yo iki ngalam. Aku mang takon rulutmu ya apa kabare iku? Rulut iku dulurmu, saudaramu Diva.
0: Jadi kalau saudara di Malang itu rulut ya? Rulutku ono ndek Malang gitu.
5: Nah, sip.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale, episode Imlak alias Klambi atau Pakaian.
2: Kan sudah tuku imlak kak, mumpung gak udan iki lho.
1: Enggak Denes, lagi gak pengen sebelah nih.
2: Ini guys ketok, cili aneh kakek man kecobong. Takkan apa, jawab apa.
1: Apa sih Nes, aku gak paham. Aku lagi gak pengen sebelah kok, orang aku mau beli baju.
2: Nah iya iku sing tak takok no. Kok notis gak tuku imlak, klambi, kok gak ngerti klambi ku baju-baju.
1: Ohoho, alah, aku gak tahu Nes. Jadi imlak itu klambi toh.
2: Wes mbobi, wes mbo, gak ro.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super voice ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Bem muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebenarnya muda. So easy to fall in love, Lucasville.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale, episode Kera alias Are.
1: Hei Kera ngalam, we siap ngopi apa dorong?
0: Woi, aku dipanggil monyet ya barusan.
1: Tutu mbak, Kera iku Are, opo anak, walian.
0: Ya ampun, hampir aku lapor HRD.
1: Lekon wis Kera, abdine wis resmi wong ngalam.
0: Oke, mulai saiki aku Kera premium edisi luar kota.
1: Wis cocok karek lo KTAE sing dorong lulus.
0: Pelan-pelan, sing penting ora dipanggil monyet maneh.
1: Kamu soalak wale, bahasane kebalik, Kera kabe ketawa.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super voice ini. Jolali, kepoin terus kamu soalak wale di Radio Kalimaya Baskara yo Ker.
2: Kamu soalak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Punya anak bul itu menyenangkan sampai di part dimana dia harus meningsoy gara-gara sakit ginjal sebaya muda. Jadi buat kamu yang punya kucing ras atau mungkin kucing yang non ras, sakit ginjal di kucingnya jadi salah satu gitu kan alasan kenapa aku berhenti untuk melihara kucing. Tapi tenang sebaya muda, kali ini ilmuwan Jepang nih aku dispil sama BTG Fits bakal ngembangin pengobatan yang diklaim bisa ngepanjangin umurnya kucing sampai 2 kali lipat. Jadi rata-rata kan umur kucing di 15 tahun, kali ini bisa sampai 30 tahun, dan katanya sih obat ini bakal dijual secara umum di tahun 2027. By the way, buat pengembangan obat ini tuh ada dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki. Profesor Toru ini tuh punya penelitian yang fokusnya di protein namanya itu AIM atau Apoptosis Inhibitor Macrophage yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun lalu. Jadi si AIM itu punya peran penting yang bisa ngejaga fungsi ginjal dari si kucing, karena ginjal udah jadi masalah utama banget ya kalau kamu punya anabul. So, gimana nih sebaya muda, apakah kali ini kamu bakal beli obatnya? Kalau kata aku sih, kamu coba dulu deh, habis itu aku juga beli.
1: Number 2.
2: Yang udah pengen mecah celengannya buat beli games ini merapat sebaya muda. Soalnya aku dispil sama Gamebot kalau mereka tuh baru aja nge-spill dari Forza Horizon 6 yang udah diserbu 1 juta umat. Gimana gak gokil gitu kan. Kecatat udah ada 1,19 juta pemain yang curi start balapan di Jepang dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin. Padahal ya akses awal ini cuman bisa dibuka kalau kamu tuh beli premium edition yang harganya tuh 1,9 juta atau di $120. Gak cuman itu aja ya, game ini baru aja mecahin rekor franchise Steam dengan ngecatatin 178 ribu pemain online barengan selama masa early access dan berhasil ngalahin series 5-nya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar main, tenang aja, tanggal 19 Mei kemarin gitu kan game ini udah ada di versi standar di Xbox Game Pass dan udah resmi dibuka.
1: Number 3.
2: Sekarang tuh emang lagi zamannya ya, belum dirilis tapi udah mecahin rekor. Nah, kali ini datang dari film Master of Universe yang berhasil nge-mecahin rekor dunia bahkan sebelum resmi dirilis di bioskop. Jadi kalau aku dispil sama Cinemax sih, adaptasi live action dari kisah He-Man yang udah sukses menarik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakuler yang diakuin sama Guinness World of Records. Jadi Amazon resmi mecahin rekor dunia buat pertunjukan drone paling terang buat ngepromosiin film Master of the Universe di tanggal 19 Mei kemarin di LA Amerika Serikat. Jadi kurang lebih ada 1.600 drone yang diterbangin buat narangin langit malam Los Angeles dengan berbagai formasi visual yang nabjukin. Jadi pertunjukan ini nampilin simbol-simbol ikonik nih antara dua He-Man termasuk pedang legendaris Power Sword sampai siluet karakter utama. Wah, pantas aja sih bisa mecahin Guinness World of Record. Nah, kamu gimana sebaya muda, udah gak sabar belum buat nonton live action dari Master of the Universe?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode orip alias piro atau berapa?
2: Kon tuku ndi sepatu iki kok api bi?
1: Aku tuku ning Matos, api ya?
2: Iya kata ya apa tiki?
1: Aku juga mikirnya gitu sih, semoga awet.
2: Oripan iki?
1: Urip enggak, ini benda mati Nes, nggak bisa hidup.
2: Iku lah urip bi, aku takon oripan, piroan, berapaan kalau nggak ngerti?
1: Oh alah, aku kira kamu nanya hidup apa enggak. Mumpung promo, ini jadi 100.000 aja. Berarti kalau tanya harga, oripan iki pak, gitu Nes?
2: Nah betul.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak-Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak-Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
1: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Tapi tidak dalam kita.
2: Anak muda dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.

Mau hari kamu lebih hidup? Simple aja. Radio Aike. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Punya anak bul itu menyenangkan sampai di part dimana dia harus meningsoy gara-gara sakit ginjal sebaya muda. Jadi buat kamu yang punya kucing ras atau mungkin kucing yang non ras, sakit ginjal di kucingnya jadi salah satu gitu kan alasan kenapa aku berhenti untuk melihara kucing. Tapi tenang sebaya muda, kali ini ilmuwan Jepang nih, aku dispil sama BTG Feeds bakal ngembangin pengobatan yang diklaim bisa ngepanjangin umurnya kucing sampai 2 kali lipat. Jadi rata-rata kan umur kucing di 15 tahun, kali ini bisa sampai 30 tahun. Dan katanya sih obat ini bakal dijual secara umum di tahun 2027. By the way, buat pengembangan obat ini tuh ada dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki. Profesor Toru ini tuh punya penelitian yang fokusnya di protein namanya tuh AIM atau Apoptosis Inhibitor Macrophage yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun lalu. Jadi si AIM itu punya peran penting yang bisa ngejaga fungsi ginjal dari si kucing, karena ginjal tuh udah jadi masalah utama banget ya kalau kamu punya anabul. So gimana nih sebaya muda, apakah kali ini kamu bakal beli obatnya? Kalau kata aku sih, kamu coba dulu deh, habis itu aku juga beli.
1: Number 2.
2: Yang udah pengen mecah celengannya buat beli games ini merapat sebaya muda. Soalnya aku dispil sama Gamebot kalau mereka tuh baru aja nge-spill dari Forza Horizon 6 yang udah diserbu 1 juta umat. Gimana gak gokil gitu kan? Kecatat udah ada 1,19 juta pemain yang curi start balapan di Jepang dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin. Padahal ya akses awal ini cuman bisa dibuka kalau kamu tuh beli premium edition yang harganya tuh 1,9 juta atau di $120. Gak cuman itu aja ya, game ini baru aja mecah rekor franchise Steam dengan ngecatatin 178 ribu pemain online barengan selama masa early access dan berhasil ngalahin series 5-nya. Jadi buat kamu yang udah gak sabar main, tenang aja, tanggal 19 Mei kemarin gitu kan, game ini udah ada di versi standar di Xbox Game Pass dan udah resmi dibuka.
1: Number 3.
2: Sekarang tuh emang lagi zamannya ya, belum dirilis tapi udah mecahin rekor. Nah kali ini datang dari film Master of Universe yang berhasil ngemecahin rekor dunia bahkan sebelum resmi dirilis di bioskop. Jadi kalau aku disebut sama Cinemax sih, adaptasi live action dari kisah He-Man yang udah sukses menarik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakuler yang diakuin sama Guinness World of Records. Jadi Amazon resmi mecahin rekor dunia buat pertunjukan drone paling terang buat ngepromosiin film Master of the Universe di tanggal 19 Mei kemarin di LA Amerika Serikat. Jadi kurang lebih ada 1.600 drone yang diterbangin buat narangin langit malam Los Angeles dengan berbagai formasi visual yang nabjukin. Jadi pertunjukan ini nampilin simbol-simbol ikonik nih antara dua He-Man termasuk pedang legendaris Power Sword sampai siluet karakter utama. Wah, pantas aja sih bisa mecahin Guinness World of Record. Nah, kamu gimana sebaya muda, udah gak sabar belum buat nonton live action dari Master of the Universe?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
3: Cuma di Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Terkadang, yang paling membatasi kita bukan dunia luar, tapi pikiran kita sendiri. Suara kecil di kepala yang bilang kita nggak cukup baik, kita nggak cukup pintar, kita nggak cukup berani. Tapi kita selalu punya pilihan, membiarkan suara itu mengendalikan kita atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat. Apakah yang sedang berisik di pikiran itu? Ketakutan lama, ekspektasi orang lain, atau sekedar asumsi yang belum tentu benar? Apakah ada bukti nyata kalau kita benar-benar nggak bisa? Atau itu cuma ketakutan yang belum diuji? Mulai sekarang, lawan suara tersebut dengan suara yang lebih baik. Bukan aku nggak cukup baik, tapi aku selalu belajar. Bukan aku takut gagal, tapi setiap langkah adalah pengalaman baru. Pikiran negatif mungkin nggak bisa kita hapus sepenuhnya. Tapi kita bisa memilih suara mana yang ingin kita dengarkan. Karena pada akhirnya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Karena hidup ini luas, jangan biarkan dirimu terkurung dalam batas yang kamu buat sendiri. Raka Ghani, From Menjadi Manusia.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu sering merasa diabaikan dan bertanya-tanya, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Atau kenapa mereka berubah? Padahal bisa jadi jawabannya jauh lebih sederhana. Mereka memang gak terlalu memikirkan kita seperti kita memikirkan mereka. Bukan karena mereka sengaja menyakiti, bukan karena kita gak cukup berharga, hanya saja setiap orang punya dunianya sendiri. Kesibukan, prioritas, dan pikirannya yang tidak selalu berputar di sekitar kita. Daripada terus bertanya-tanya, lebih baik menerima kenyataan dengan lapang dada. Gak semua orang akan memperlakukan kita seperti apa yang kita harapkan. Dan itu gak masalah. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri sendiri dan memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar peduli. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri sendiri dan memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar peduli. Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau nggak punya tujuan, salah nggak sih? Nggak juga. Beberapa orang hidup lebih cocok dengan konsep let it flow. Nggak semua orang bisa langsung nemuin ambisi yang clear. Ada yang merasa lebih ringan menjalani hidup tanpa target ketat, tanpa tujuan spesifik. Kamu tuh bisa lebih fleksibel, spontan, dan nggak terlalu ditekan sama ekspektasi. Yang penting di sini adalah kamu tetap punya arah dasar. Setidaknya tahu lah ya apa hal yang kamu mau coba atau apa hal yang kamu hindari. Contohnya kayak karakter Kang Jae-woo di drama Mr. Plank. Dan dia hidupnya mengalir, tapi tetap punya keinginan personal ketika hidupnya tuh tinggal sedikit. Hidup mengalir itu boleh, selama kamu tetap sadar arah mana sih yang kamu pilih dan siap sama konsekuensinya.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ngomongin soal duka atau grief itu emang gak gampang ya sebaya muda. Rasanya kayak dunia tuh berhenti sementara kita masih dipaksa untuk jalan. Ada hari-hari dimana kita harus ngerasa kuat banget, tapi besoknya bisa ketrigger dengan hal-hal yang kecil. Terus juga runtuh lagi pada akhirnya. Dan ternyata itu totally normal. Nah, yang sering lupa kita sadarin adalah untuk survive dari fase ini, kita gak perlu hal-hal yang besar banget. Kadang justru micro joys atau kebahagiaan-kebahagiaan kecil lah yang menjadi penyelamat kecil kita. Mungkin secangkir kopi hangat di pagi yang dingin, senyum tulus dari orang asing, atau lagu yang bikin kita ngerasa gak sendirian, itu juga bisa menjadi micro joys kita. Micro joys bukan berarti nutupin rasa sakit, tapi juga lebih memberi jeda nafas kita biar kita gak tenggelam terlalu dalam. Dan at the end of the day, surviving grief dengan micro joys itu bukan soal cepet-cepet sembuh sebaya muda, tapi soal gimana kita bisa terus melangkah pelan-pelan sambil tetap menemukan cahaya kecil di tengah gelap. Mungkin hari ini micro joy kamu cuma hujan sore yang baunya bikin adem, mungkin besok bisa dari ketawa receh bareng teman, atau bahkan ketenangan manis sama orang yang udah pergi. Dan jangan pernah merasa bersalah karena masih bisa ngerasain bahagia kecil di tengah duka. Justru itu tanda kalau misal kamu lagi belajar berdamai, sambil tetap menghargai cinta dan kehilangan yang membentuk siapa kita hari ini.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah hidup yang serba ngebut, kita tuh sering nunda bahagia sampai semua checklist sukses dulu terpenuhi baru kita menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal, coba deh tarik nafas sebentar dan lihat sekeliling kamu sebaya muda. Bisa jadi sekarang kamu tuh lagi ada di titik yang dulu kamu doain. Tapi karena sibuk ngejar yang lebih besar, kita lupa bersyukur sama hal-hal kecil. Padahal, bahagia tuh gak harus mewah. Kadang justru nongol dari hal-hal remeh nih. Mungkin kopi hangat pas hujan, dengerin lagu favorit di jalan, atau sekedar bisa rebahan tanpa distraksi. That's the kind of joy yang sering kita lewatin. Because gratitude is not about udah dapet apa, tapi soal bisa ngeh bahwasanya yang kecil pun berharga. Jadi mulai sekarang, jangan fokus ke nanti-nanti dulu, tapi nikmati waktu kamu sekarang sebaya muda. Karena bisa jadi, momen kecil hari ini adalah kenangan besar di masa depan. So, hal kecil apa sih yang bikin kamu senyum hari ini?

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Salah satu pelajaran paling berharga dalam hidup adalah memahami perbedaan antara cinta yang tulus dan hubungan yang hanya berdasar kepentingan. Orang yang benar-benar mencintai kita gak akan pergi hanya karena situasinya berubah atau ketika kita gak bisa memberikan sesuatu. Mereka akan tetap bertahan, berjuang, dan tetap ada. Tapi, kalau seseorang dengan mudah meninggalkan kita, mungkin mereka gak pernah benar-benar mencintai. Mereka hanya ada selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan disitulah letak pembelajaran terbesar, di mana kita gak bisa memaksa seseorang untuk tinggal, tapi kita bisa belajar untuk membedakan siapa yang benar-benar mencintai kita dan siapa yang hanya singgah untuk sementara. Closure sejati bukan berasal dari penjelasan mereka, tapi dari pemahaman kita sendiri, bahwa kehilangan seseorang yang gak pernah benar-benar ada untuk kita bukanlah suatu kehilangan, melainkan adalah suatu pembebasan.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu pernah berpikir kenapa hubungan terasa sulit banget ya? Bukan karena perbedaan, bukan karena jarak, tapi karena kita terlalu sibuk ingin didengar tanpa benar-benar mendengar. Kita ingin mereka memahami perasaan kita. Tapi apakah kita sudah mencoba memahami mereka? Kita meminta waktu mereka untuk mendengar. Tapi di saat yang sama, kita hanya menunggu giliran bicara. Akhirnya, suara meninggi. Hati menjauh, bukan karena tak ada cinta, tapi karena tak ada ruang untuk saling mengerti. Mungkin yang kita butuhkan bukan jawaban atau pembelaan, tapi jeda untuk mendengar, bukan hanya untuk berbicara.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya? Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi, aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal. Karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih. Walaupun akhirnya, kita harus asing seperti ini.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slayer Muda. Good morning, Slayer Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. All you need is music.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
3: Sebaya muda, kadang hidup tuh kerasa monoton banget ya. Isinya tuh cuma kuliah atau kerja, nongkrong, rebahan, terus repeat. Nah, biar harimu nggak flat gitu aja, sini If We Spill 3 hack simple yang bisa bikin hari-harimu lebih fresh dan produktif. Pertama, coba deh mulai gardening alias berkebun. Lahan kosong depan rumah tuh jangan cuma buat parkiran motor aja. Bisa banget loh buat ditanam tanaman hias pakai pot. Udah gampang, murah, and trust me, pas lihat bibitmu tumbuh tuh rasanya healing banget. Next, memasak. Stop order makanan online terus. Coba masak nasi goreng atau sup ayam. Buat tutorialnya tinggal buka di YouTube aja. Prosesnya seru dan hasilnya tuh lebih satisfying soalnya bikinan sendiri nih. And the last one, olahraga. Gak perlu gym, cukup squat, plank, atau jogging keliling komplek. Bonusnya, bisa sekalian ketemu temen baru loh. Itu dia 3 hack simple yaitu gardening, cooking, and sport. So, jangan stuck di rutinitas doang ya, sebaya muda. Let's make your life more alive.

0: Halo Ais, jadi kan mau jogging sekarang?
1: Aduh, masih ngantuk banget nih, Vin.
0: Loh, aku udah di depan kos kamu nih. Masa nggak jadi sih?
1: Iya, bentar, cuci muka dulu.
2: Bareng Kalimaya Baskara FM, say goodbye to males-malesan dan welcome target hidup sehat yang jadi resolusi tiap tahun kamu itu sebagai muda.

I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget, Sebaya Muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo?
4: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
3: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
4: Kamu lewat mana emangnya?
3: Ini lewat Inoyo. Macet banget, ada parade.
5: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda,
6: perfect day with Kalimaya Baskara.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, oh God. It's Monday again ya, barengan sama aku, It's Faker Diva, yang pasti bakal nemenin hari Senin kamu lagi gitu kan. Sampai nanti jam 9, aku tahu kamu pasti males banget gitu. Kayak, ih apaan sih hari Senin, kalau bisa langsung skip aja langsung ke hari Sabtu. Tapi tenang, aku bakal bikin hari Senin kamu anti-skip di program Morning Breakfast. Langsung aja join gabungan di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum, dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
0: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
2: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis, jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Your Vibes, Your Station, 102.1 Kalimantan Beskara FM, the new hits power.
2: Bentar lagi Lebaran Idul Adha ya, sebayang udah tanggal 27, sekarang 25, which is 2 hari lagi gitu. Dan kalau aku lihat ya udah mulai banyak banget orang-orang yang jualan kambing, jual sapi buat dijadiin kurban tahun ini. Tapi kamu tahu gak sih kalau ngomongin stokannya nih ya, aku dispil sama Surya Malang, stok hewan kurban buat Idul Adha tahun ini di Kabupaten Malang tuh kayaknya sih turah-turah ya sebayang udah. Karena hampir 100 ribu ekor gitu, FYI, populasi sapi di Kabupaten Malang itu banyak kurang lebih ada 20 ribuan ekor gitu. Karena kambingnya ada 75 ribu ekor dan dombanya ada 4 ribuan. Dan kalau buat permintaannya sendiri sih ya, buat Idul Adha tahun ini, terutama nih ya si idolanya Alodine Are itu adalah si sapi gitu kan, kayaknya sih ada di 4.600an ya, sama lah kayak tahun kemarin nih sebayang muda. Jadi kalau katanya PLT Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Veteriner Keswan dan Kosfemet DPKH Kabupaten Malang, Bu Lucia Endah itu ya, bilang ya populasinya cukup banyak banget ya kalau buat sapi. Nah kalau kamu gimana sebayang muda, tahun ini apakah kurban sapi, kambing, domba, atau kurban hati lagi?

0: tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
1: Hah, masa sih?
0: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
1: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.

0: Kalimaya Baskara, your favorite station.
1: Siapa dulu waktu masih kecil suka banget lihat kereta api lewat? Sebaya muda bahkan kalau nggak lihat kereta api lewat tuh rasanya kayak ada menyesalnya gitu. Dan buat kamu yang suka sama kereta-kereta ya, kali ini aku bakal kasih info perkeretaan duniawi. Jadi kalau katanya Antara News sih, ke PT Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya ya, ya termasuk Malang dan sekitarnya, itu baru aja ngelakuin percepatan penataan 20 perlintasan sebidang di Kota Malang dan Kabupaten Malang, dibuat apa ya, buat mencegah terjadinya kecelakaan yang libatin antara kereta api dengan kendaraan masyarakat gitu. Bahkan kalau katanya manajer humas PT KAI DAOP 8 Surabaya, Pak Mahendro, itu bilang kalau penataan ini dilakuin gitu nggak cuman ke sarana teknis aja, tapi juga aspek non teknis, contohnya sumber daya manusianya, pengawasan operasional, dan edukasi ke masyarakat gitu. Jadi kalau katanya Pak Mahendro sih, perlintasan sebidang itu ada titik di mana gitu kan kereta api dan mobilitas masyarakat tuh ditemuin, tapi kayak mungkin kurang pengawasan nih sebaya muda gitu kan. Jadi harus dilakukan penanganan secara cepat dan terstruktur, dan juga keintegrasi buat ngejamin keselamatan perkereta apian atau perjalanan masyarakat gitu. Kalau ngomongin data nih ya, dari DAOP 8 Surabaya aja kurang lebih ada 20 perlintasan sebidang gitu ya ditata, kurang lebih ada 13 titik di Kabupaten Malang dan 7 titik di Kota Malang. Jadi ini tuh kayak upaya buat ngecepetin proses ini gitu, yang ngelibatin peran dari masing-masing pemerintah kotanya gitu. Jadi kalau ngomongin secara keseluruhan, sampai di Mei tahun ini ya, which is tahun 2026, seenggaknya ada 62 perlintasan sebidang di Malang Raya gitu kan, yang jumlahnya tuh kurang lebih ada 59 perlintasan udah dijaga, dan 3 perlintasan lainnya tuh masih belum dijaga. Wah keren banget sih, ini hampir semuanya udah dijaga loh sebaya muda gitu kan. So kalau kamu nih di Kota Malang ya, coba dong spill gitu ke kita semua, mana nih perlintasan kereta api yang masih belum dijaga

0: Mager, enggak dulu.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Make your day better. Morning breakfast, make your day better.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalima ya Baskara, your station, your style.
2: Ini sih fix ya, supaya mudah no hoax, no prank, no konten-kontenan. Kenapa? Akhirnya buat Kabupaten Malang bakal punya alun-alun sendiri. Kan berapa waktu lalu aku sempat ngebawain info kalau tempatnya tuh masih ada dua tempat gitu kan. Antara di Kanjuruan atau di belakang pendopo Kabupaten Malang. Dan akhirnya Sekda Budiar tuh matengin lokasi alun-alun Kepanjen fix ada di belakang Stadion Kanjuruan. Jadi deket sama kandangnya Arema nih sebaya. Muda, wah seru banget gitu kan. Jadi kalau ngomongin rencana pembangunan alun-alun ini sebenarnya udah dari tahun 2007 gitu kan. Tapi gitu kan kayak dengan ada COVID dan lain-lainnya kayak sempat agak di apa ya, enggak terlalu diprioritasin, akhirnya tahun ini jadi prioritas gitu. Bahkan kalau katanya Bupati Malangnya Pak Sanusi gitu kan terus ngerangkul DPRD Kabupaten Malang buat ngecepetin terwujudnya pembangunan alun-alun yang kurang lebih ada 3 hektar area ini, dan buat dananya sih kurang lebih ada 300 miliar ya sebaya muda. Jadi banyak banget kok fraksi-fraksi yang ngedukung nih sebaya muda. So kalau menurut kamu apakah gitu kan bakal jos-jis dan keren gitu Kabupaten Malang kalau punya alun-alun sendiri?

Brain Up Your Day. Morning Breakfast. See you.

0: Always with you, Kalibaya Baskar.
1: Morning, morning. Good morning, sunshine. Gimana pagi hari ini? Apakah kamu masih mager buat bangun? Kayaknya sih buat budak korporat, kamu bangun jam segini udah telat banget nih kayaknya nih. Mepet nih, 7:30 udah harus berangkat kerja gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal jalan-jalan ya, sebenarnya udah aku yakin sih kamu pasti langsung, matanya tuh langsung berapi-api kalau ngomongin liburan. Terutama yang suka liburan tema alam. Nah, kali ini buat kamu mungkin yang mau ke daerah gunung-gunung kayak Bromo, Tengger Semeru, aku ada info. Jadi Antara News baru aja gitu kan main-main ke Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang sekarang tuh udah nutup semua aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo. Kenapa? Karena gitu kan ada peringatan Yadyo Kasodo dari tanggal 30 Mei sampai 2 Juni tahun 2026. Terus kalau katanya Kepala Besar TNBTS ya Pak Rudianta Cahyanugroho gitu, bilang keputusan ini buat nutup si Gunung Bromo atau TNBTS itu udah ada suratnya ya Sebaya Muda. Jadi suratnya nomor 29 garis miring PDP strip Tengger gitu, tentang upacara ritual Yadyo Kasodo tahun 2026. Jadi penutupannya dari tanggal 30 Mei jam 12 malam gitu kan, sampai 2 Juni jam 12 malam juga. Jadi buat kamu nih yang penasaran selama penutupan terus gimana gitu kan. Jadi kalau selama penutupan ya, gunung yang tingginya ada di 2329 meter di atas permukaan laut itu cuman boleh diakses sama masyarakat yang mau ngikutin jalannya proses ritual Kasodo nih Sebaya Muda. Jadi buat yang lain-lainnya, sorry banget, you know the circle, jadi kamu belum boleh masuk. Tapi tenang aja gitu kan, buat kita-kita nih outsider boleh banget bisa diizinin buat ngakses Gunung Bromo tuh di hari Rabu tanggal 3 Sebaya Muda 3 Juni jam 1 malam. Jadi gimana, udah tahu kan infonya?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Waktunya sebaya muda ya, kita jalan-jalan. Jadi kali ini aku ada di Jalan Kebalen Wetan, yang lebih tepatnya di depan Pasar Kebalen. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, masih ada beberapa pedagang yang buka lapak ya, sebaya muda PKL-PKL. Buat jalannya sendiri sih pagi hari ini cukup ramai lancar gitu kan, masih belum terjadi kepadatan. So pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI. And don't forget to riding safely pastinya.

0: Kecil, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect day with Kalimaya Baskar.
2: Prit, prit, prit, stop dulu nih. Mau dicek dulu sebaya muda ya hewan kurbannya kamu. Kenapa? Soalnya kali ini datang dari Kota Batu gitu kan, yang baru aja ngelakuin cek kesehatan hewan kurban gitu di lapak peternakan. Dan dari beberapa pengecekan secara random nih sebaya muda gitu kan, tim gabungan ini nemuin beberapa penyakit yang sering ditemuin ya. Jadi sekaligus juga ngasih vitamin buat hewan kurban ya sebaya muda. FYI total udah ada 9 lokasi di Kota Batu gitu kan yang didatengin sama tim gabungan, dan hasilnya semua hewan itu lagi sehat dan dinyatakan aman buat disembelih. Jadi gak perlu khawatir atau was-was gitu waktu ngebeli hewan kurban di Kota Batu. Bahkan kalau katanya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu ya, Pak Hendri juga ngejelasin kalau tahun sebelumnya ada beberapa temuan kasus di hewan gitu loh, contohnya penyakit menular ORF di kambing dan domba gitu kan. Nah tapi tahun ini aman jaya banget sebaya muda. So gimana, makin nyaman kan kalau mau beli hewan kurban di Kota Batu?